Ya, Melaka FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Ya. Salam Jumaat di Melaka FM. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan penghulu segala hari, 8.10 minit pagi dah waktu ni. Yang sedang mendengarkan Melaka FM, kami doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahuwataala. Ya, jangan lupa nak melangkah keluar rumah tu dengan niat baik-baik. Ya, dengan langkah kanan. Moga-moga rezeki yang kita peroleh hari ini, rezeki yang baik-baik juga untuk kita berikan kepada keluarga yang tersayang. Ya, jangan lupa juga untuk doakan, niatkan semoga hari ini rezeki yang kita peroleh rezeki yang berkat. Ya, dan juga yang mencukupi untuk kita, kan. Kalau kita ada rezeki yang berkat, insyaAllah walaupun sedikit cukup untuk kehidupan kita, insyaAllah. Ya, doakan juga, jangan lupa niatkan, moga kita semua terpelihara dari perkara yang tidak baik. Keluar rumah, bacalah doa bismillahillazi la yaduru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, moga-moga sepanjang hari ini kita terhindar dari perkara-perkara buruk, insyaAllah. Terima kasih yang menyapa di 0108061023. Mak Yam, kita seperti biasa awal pagi mendoakan kesejahteraan semua pendengar Melaka FM. Mak Yam doakan moga kita semua dipermudahkan urusan hari ini, dibukakan pintu-pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua, amin, insyaAllah. Kak Mas menyapa semua juga rakan-rakan pendengar Melaka FM di awal pagi ini. Kak Amal doakan semoga hari ini kita semua baik-baik sahaja. Yang kurang sihat moga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih Kak Mas kita. Ya, apa kita akan bacakan ucapan-ucapan anda seketika nanti di 0108061023. Terus setelah akan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, seperti biasa hari Jumaat pagi 8.30 pagi kita ada segmen Bicara Mufti, ya. Dan tak lain tak bukan, alhamdulillah hari ini kita ditemani tetamu istimewa kita yang memang setiap hari hari Jumaat pagi memang akan kedengaran suara beliau. Alhamdulillah, kita cakapkan selamat datang kepada saya bersama Datuk Wira Abdul Halim, Mufti Negeri Melaka kita. Assalamualaikum Datuk Wira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Murni? Lama kita tak kudara. Saya dengan Azrul. Kemana Azrul lagi ni?
1: Bercuti Datuk Wira.
2: Oh, bercuti.
1: Alhamdulillah, luangkan masa dengan keluarga katanya. Baik Datuk Wira. Apa pun Datuk Wira, mewakili Puan Pengarah Artian Melaka dan seluruh warga Melaka FM, kami mengucapkan tahniah atas pelantikan sebelum Datuk Wira sebagai Mufti Negeri Melaka semalam.
2: Terima kasih kepada semua kawan-kawan, ketua-ketua jabatan, pelbagai pihak lah, ya, yang mendoakan dan mengucapkan tahniah atas pelantikan semula. Sebenarnya berat juga untuk memikul amanah setelah terima umur persaraan wajib dalam sebagai penjawat awam. Walau bagaimanapun, itu ketentuan yang diberikan kepercayaan oleh Kerajaan Negeri Melaka kepada saya untuk menggalas tanggungjawab ini untuk beberapa ketika je, tidaklah sampai mati kata-kata, kan. Tapi kalau ditakdirkan segala-galanya, itu adalah ketentuan Allah untuk beberapa ketika. Hari ini adalah hari saya disambungkan semula perkhidmatan untuk meneruskan perjuangan, agenda-agenda baru dalam pembangunan ummah, dalam urusan agama dan dalam urusan pentadbiran Islam di negeri Melaka, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Dan kami juga cukup berbesar hati kerana tentunya Datuk Wira sudi lagi ni hadir ke konti Melaka FM.
2: Ya, saya.
1: Sebenarnya kalau setiap hari Jumaat pagi ni memang kita dah biasa, dah bertahun-tahun Datuk Wira.
2: Ya, saya dah hampir 8 tahun saya ingat saya Allah sepanjang Allah bersama di konti ni dalam sesi Bercara Mufti.
1: Betul, Datuk Wira.
2: Dan insyaAllah hari ni kita berbicara tentang kemabruran haji.
1: Kemabruran haji.
2: Dan kebetulan saya sebenarnya baru balik haji 2 hari lepas.
1: Alhamdulillah.
2: Bersama Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Mak Rustam dan Yang Berbahagia Toh Puan, yang menjadi tetamu Rabita Alam Al-Islami, yang mana dia mengajak saya atau menjemput saya untuk mengiringi beliau sepanjang permusafiran selama hampir 2 minggu. Dan saya tidak ke udara selama 2 minggu dalam tempoh pemergian tu. Dan semalam 2 hari lepas saya telah kembali ke tanah air. Dan insyaAllah macam-macam suasana yang ada dan bagai-bagai kita melihat bagaimana satu perhimpunan yang besar umat Islam di seluruh dunia berhimpun menunaikan perkara yang disebut rukun salah satu dalam Islam kita, iaitu menunaikan fardu haji, insyaAllah.
1: InsyaAllah, ya. Ya, pun mungkin untuk topik kita hari ini, Datuk, ya, Datuk Wira maklumkan dia tentang mabrur haji, insyaAllah. Ya, juga insyaAllah juga nanti Datuk Wira akan mungkin menyentuh sikit tentang pengorbanan, ya, insyaAllah. Jadi mungkin sikit mukadimah dahulu untuk Datuk Wira, silakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana berjua berada, baik di Melaka, di luar Melaka atau di Indonesia, di Pekanbaru, di Riau, Bengkalis, yang sama mendengar Radio Malaysia Melaka FM ini, semoga diberikan kesihatan, keafiatan. Minggu lepas kita baru sahaja melaksanakan ibadat korban.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Ada yang mengorbankan lembu, ada yang mengorbankan kambing, pokoknya kita mengorbankan sesuatu yang kita sayangi. Namanya harta benda, iaitu duit. Tak akan ada lembu kalau tak ada duit.
1: Betul,
2: betul. Kecuali kalau kita penternak lembu, kan. Okey, jadi kita telah mengorbankan sebahagian anugerah yang Allah pinjamkan kepada kita, namanya nikmat, iaitu nikmat hidup, iaitu ada harta benda, ada wang ringgit dan sebagainya.
1: Iya.
2: Yang tidak berkorban, ada juga korbannya, korban tenaga, masa, menyertai gotong royong yang anjurkan. Itu adalah semangat pengorbanan yang kita selalu dalam masyarakat kita, untuk saling kita menghargai nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa yang kita nak dalam pengorbanan yang kita lakukan tadi ialah Allah menerimanya sebagai suatu amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita. Dan yang kedua, apakah di sebalik ibadat korban tadi, ialah memupuk perasaan ta'awun, itu tolong-menolong, berkasih sayang, menyantuni masyarakat, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan suasana cuti hari raya ni saya dimaklumkan meriah. Macam-macam cuti ada. Cuti yang panjang, cuti hari raya Aidil Adha, cuti hari Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, cuti hari Esak, cuti sekolah.
1: Sekali
2: yang semua. Abang Azrul kita ni masih lanjutkan cuti sekolah ni.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi sudah pasti suasana tadi meriah. Saya dengar pula pagi tadi ada satu radio, siaran radio kata, dia kata orang Kelantan meriah balik.
1: Oh, betul.
2: Balik ke Kelantan, cuti panjang dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Dan itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Jadi sudah pasti sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan, kita melalui proses itu.
1: Yeah.
2: Dan sebahagian daripada saudara kita ni sekarang dah mula balik pula daripada kota suci Mekah.
1: Yeah.
2: Dan hari ni semalam rasanya dah mula penerbangan yang pertama. Hari ni mungkin penerbangan yang keempat atau kelima. Akan mulalah sampai ke tanah air kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Dan insyaAllah kepada kita yang tidak sampai hari itu, kita dapat ibadat korban.
1: Mm-mm.
2: Tapi yang menunggu ni sekarang ni, namanya fardu haji. Bila giliran kita nak pergi haji?
1: Allahuakbar.
2: Ini satu orang kata DJ Murni pun tunggu bila agaknya DJ apa ni akan bertugas.
1: Yeah.
2: Kalau ada rezeki, jadi DJ RTM bertugas masa litah langsung di Tanah Suci kan.
1: Amin,
2: tapi
1: amin,
2: kalau
1: amin,
2: ada macam saudara Izam dulu pernah bertugas. Jadi alhamdulillah kalau ada rezeki.
1: Yeah.
2: Tapi kalau tak ada rezeki, kita akan cari rezeki kita sendiri. Mm-mm. Iaitu untuk menunaikan rukun kita. Jadi sudah pasti yang belum pergi haji ataupun yang menunggu giliran, lengkapkan simpanan, tambahkan ilmu pengetahuan. Minggu bulan hadapan akan mulalah kursus haji balik. Sertailah, tanam niat bahawa azam, aku juga ingin menunaikan rukun Islam yang kelima.
1: Yeah.
2: Dan menjadi salah seorang tetamu Allah, Duyufur Rahman, pada tahun-tahun yang mendatang, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Jangan putus asa kalau nama tak naik setahun dua ni. Allahuakbar.
1: InsyaAllah, kita doakanlah semoga kita semua. Yang penting niat tu dah ada. Dan juga jangan lupa juga, niat pun perlu ada dan simpanan kita bersama
2: usaha
1: juga.
2: Usaha
1: kena ada juga, insyaAllah. Yang ke mana, yang bahagia Datuk Wira kita akan kembali seketika nanti dalam Bicara Mufti. Terus terdengarkan kami, Jumaat Melaka FM.

0: Jumaat di Melaka FM 102.3.
1: Ya, Jumaat di Melaka FM ada masih dalam kita segmen Bicara Mufti bertemankan saya Ibu Samah Mufti Negeri Melaka kita. Dan insyaAllah tadi mukadimah sedikit daripada saya Ibu Samah kita. Dan dikabarkan juga saya Ibu Samah akan berkongsi tentang kemabruran haji. Datuk Ira, tentunya kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita nak mencari mabrurnya insyaAllah. Okay, insya silakan Datuk Ira.
2: Terima kasih DJ Murni. Kalau kita lihat semua yang pergi ke tanah suci menunaikan rukun haji ataupun haji yang kedua, yang ketiga dia jadi sunat haji. Haji hukumnya ialah sunat. Yang pertama dia menunaikan tadi, kali pertama menjadi kewajipan pada dia rukun. Jadi kalau kita tengok satu pembentukan yang amat tinggi di dalam kota suci Mekah itu, ada dua elemen yang saya nampak lah. Yang pertama, di kota suci Mekah itu kita dapat menjaga ketepatan masa kita. Kita lebih banyak menjurus masa beribadat. Bayang saya tengok azan, sebelum azan satu jam dah sampai. Kalau di Jumaat dua jam tu dah datang istiqamah.
1: Alhamdulillah.
2: Itu bagi saya satu, kalau kita lihat ialah disiplin masa. Kita tidak diganggu dengan kesibukan tugas, orang, nabi dan sebagainya. Kita semata-mata datang untuk menundukkan fokus pada keibadat kita kepada Allah. Jadi kita menjaga masa ibadat kita. Yang kedua, saya melihat ibadat haji ni satu peristiwa yang penting, yang besar pada kita. Ialah kita tengok, ya Allah kecilnya aku. Rupanya kita akan berjumpa dengan 1001 wajah. 1001 bangsa, 1001 bahasa berada di situ. Dan saya ambil kesempatan ni kita bertaaruf dengan satu aja perkataan yang menyatukan kita, assalamualaikum aja. Jadi kita dah tahu dah, memang semua yang datang tu orang Islam. Bahawa kita ni orang Melayu, waktu tu kita kenal lah orang Indonesia, boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Malaysia dan sebagainya. Tetapi kita akan berjumpa dengan seluruh orang orang satu dunia. Nanti dia akan tanya, mana kita nak cakap mana pun, kita kata Malaysia aja kita kata. Kita pun tanya dia mana, Tajikistan, Turkistan, Iran. Iran tak ada tahun ni, nampak kurang sikit. Jamaah Cina pun khabarnya tiada. Banyak negara-negara yang kebetulan konflik. Tetapi bagi saya ialah satu perhimpunan umat Islam yang terbesar, yang kita saling mengenali, saling bertaaruf. Dan saling, bukan saling aja, malah hormat menghormati. Tak adalah perasaan nak bergempur, nak bergebut makanan, nak bergaduh pasal apa, tak ada. Saling hormat menghormati. Dan perjalanannya amat tertib.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau kita semayang terlewat, tak bawa sejadah katakan, dihamparkan sejadah tu untuk kita.
1: Subhanallah.
2: Itu saya kata. Kalau kita nak habis semayang, nak keluar ambil air zam-zam, ada orang suka rela ambil air zam-zam. Dan kita tengok YB Akmal kita, kalau tengok TikTok dia, kebetulan dia bukan belanja orang Malaysia aja. Dia satu hari itu saya kebetulan saya pergi, dia belanja satu orang yang datang dekat restoran disaji tu.
1: Subhanallah.
2: Tak kisahlah orang Indonesia, orang Singapura, orang Afrika, hari tu datang ambil free YB Akmal belanja, dia kata. Sampai ke situ dia punya kebaikan tanpa mengira batas, agak apa ni, bangsa ataupun negara. Jadi inilah satu ibrah yang besar dalam peristiwa ibadat haji. Tuan-tuan, kalau kita pasti terlalu kecil kita dekat situ. Tetapi dalam kecil kita tadi, rupanya kita dilindungi oleh semua jamaah lain. Semua jamaah saling menghormati, saling orang kata menghormati kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua elemen yang saya yakin, kalau kita lihat dalam ibadah haji itu, semua balik nanti tanyalah makcik-makcik nanti yang pergi itu, semua ada pengalaman yang indah. Adalah pengalaman yang pahit sikit, mungkin terpaksa jalan berkilometer, kasut hilang katakanlah. Itu mungkin ada sikit, tapi bagi saya itu semua orang kata kerana keramaian ataupun suasana terlalu ramai, ataupun kita tersalah getak dan sebagainya. Tapi tak adalah elemen yang saya katakan macam kecurian, apa pun tidak ada. Datang kerana semata-mata beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kita mencari, semua orang pergi haji ni nak mendapat satu anugerah yang namanya mabrur. Inilah kalau orang tanya balik haji nak dapat apa, bukan nak sekat gelaran haji ataupun hajah, tetapi kita hendak ialah satu gelaran yang anugerah Allah berikan kepada kita tadi, iaitu Nabi menjanjikan al-hajj mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji yang mabrur tidak ada ganjaran selain yang layak baginya, hanya syurga. Jadi semua yang pergi haji itu, pertama, dia telah melengkapkan tuntutan rukun Islam yang lima. daripada mengucap kuligan masyadat, kita boleh ucapkan hari-hari.
1: Mm-mm.
2: Semayang kita mengucap hari-hari. Kita semayang hari-hari di Malaysia, di mana pun kita berada.
1: Mm-mm.
2: Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita boleh puasa di mana.
1: Mm-mm.
2: Dan kita menunaikan zakat, kita boleh menunaikan mana. Tapi haji tidak boleh kecuali ke negeri Mekah.
1: Yeah.
2: Yang lain tu kita boleh buat. Empat ni kita boleh buat di mana-mana.
1: Mm-mm.
2: Nak baca Quran, nak semayang apa. Tapi yang tak boleh buat ialah haji.
1: Haji.
2: Apa haji yang tak ada ialah wukuf di Padang Arafah.
1: Mm-mm.
2: Nak bertawaf dengan nak bersa'i serta melontar. Lepas tu ada rukun yang wajib lain, bermabit di Mazipah. Tak ada tempat. Jangan nak memabit kat Pulau Besar. Jangan nak memabit dekat dataran Aikro. Itu tak jangan memabit. Praktikal haji boleh. Jangan nak tawaf dekat apa, dekat masjid kampung kita. Katalah aku nak tawaf pergi haji. Ini pun rumah Allah juga. Tawaf tujuh pusingan. Tidak nama tawaf kecuali di Baitullah.
1: Yeah.
2: Tidak nama sa'i kecuali baina Safa wal Marwah.
1: Yeah.
2: Jadi ibadat haji ialah ibadat khusus yang ada di kota Mekah sahaja. Jadi siapa yang terpilih, itulah janjinya. Dan kita nak ialah kemabruran haji. Ulama mentafsirkan apakah yang dikatakan kemabruran haji. Ya? Yeah. Haji yang mabrur itu, kata salah satu ulama iaitu Ibn Khalawaih, mengatakan ia adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Yeah.
2: Maknanya kalau haji itu diterima,
1: mm-mm,
2: cukup syarat, cukup rukun dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Yang kedua, ada ulama mengatakan, Ibn Qurtubi, tafsir Imam Al-Qurtubi mengatakan, iaitu haji yang mabrur ialah haji yang sempurna yang kita lakukan hukum hakamnya,
1: mm-hmm,
2: seperti mana yang dituntut. Tidak ada syak, tidak ada orang kata kita tertinggal.
1: Yeah.
2: Ada orang mungkin kerana kejahilan ni, mungkin dia tawaf tak sempurna,
1: yeah,
2: ataupun ini yang kita takut. Jadi sebelum pergi haji di Malaysia, alhamdulillah,
1: mm-hmm,
2: para jamaah kita pergi haji dengan kursus dan latihan.
1: Yeah.
2: Yang pergi last minute pun saya kebetulan membimbing kawan-kawan yang ada last minute, bertanya lagi, bermuzakarah semasa berada di sana.
1: Yeah.
2: Dan alhamdulillah, untuk pengetahuan, kita rasa bangga. Sekali lagi, Tabung Haji Malaysia dianugerahkan sebagai agensi negara yang menguruskan jamaah haji yang terbaik di Saudi sepanjang tahun ini. Jadi kalau tak silapnya, anugerah yang kelima ataupun keenam berturut-turut, dengan kemudahan, dengan guru, dengan pakar perubatan yang ada, dengan kaunselor yang ada, yeah, dengan jurutunjuk, kemudahan kewangan dan sebagainya, cara pengurusan,
1: mm-mm,
2: yang tertib, masa pergi dan balik pun tertib, tidak orang kata tertinggal dan sebagainya. Jadi ada beberapa tadi, kerana apa? Kena memastikan jamaah mendapat kemabruran haji.
1: Yeah.
2: Untuk pertahuan di Jemur ni, dekat sana pun mereka ada kuliah. Ada kuliah. Maksudnya sepanjang 2 minggu atau 3 minggu sebelum nak sampai hari musim haji tu, ada lagi soal jawab, penjelasan untuk memastikan kuliah-kuliah khas yang dibuat oleh Tabung Haji dengan pencerama-pencerama ataupun pemimpin-pemimpin haji, untuk memastikan jamaah ataupun tetamu Duyufur Rahman ini tidak ada orang kata yang tak jelas tadi tentang haji. Kecuali kalau dia tak nak turun, itu salah dia. Okey, insyaAllah. Jadi yang ketiga, kata Hasan Al-Basri pula, apabila seorang tadi diberikan dengan haji yang mabrur, dia akan datang satu apabila pulang ke tanah air, dia mempunyai akhlak yang baik, cinta kepada apa ni, zuhud kepada dunia dan inginkan akhirat.
1: Yeah.
2: Jadi kita hendak bila balik ke tanah suci, apa tanda-tanda kemabruran haji?
1: Yeah. Tanda-tanda.
2: Pertama, orang akan panggil kita haji dan hajah lah. Dan jangan nanti orang kata, janganlah panggil aku haji, nanti aku tak boleh buat hal lagi nanti. Nanti apa ni, macam-macam itu. Jadi itu tanda tak kena. Jadi bila papat orang balik haji nanti, orang panggil kita haji. Sekurang-kurangnya haji dan hajah itu menjadi pendinding, pakaian kepada kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, bertentangan dengan akhlak. Ini balik haji pun bergaduh lagi kan, bila balik haji bermusuh lagi dengan kawan lama, jangan. Jadi kalau balik haji sudah pasti, antara ciri-cirinya yang pertama ialah kita istiqamah dalam beribadat. Dalam beribadat, seperti saya katakan, yang wajib kita tunaikan,
1: mm-mm,
2: tepat pada masanya, waktunya dan sebagainya,
1: mm-mm,
2: yang haram akan kita tinggalkan. Itulah orang kata kita istiqamah dalam beribadat. Yang sunat kita perbanyakkan. Itu tanda kita mendapat satu kemabruran haji. Yang kedua, sudah pasti lahir daripada kemabruran haji tadi, kalau kita tanda istiqamah kita dalam beribadat, di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah, kita tak lekang pergi masjid. Jadi balik haji ni, Tapi ada juga yang demam. Saya satu dua hari hari tu demam. Itu juga kan, kita sesama dan sebagainya kuarantin juga.
1: Oh, dah balik sini hari tu.
2: Dah balik tu kan. Jadi tapi kalau istiqamah kita nak ke masjid dan surau untuk kita berjamaah.
1: Yeah.
2: Tapi ada yang balik demam, ada yang balik masuk hospital. Allah, itu takdir eh. Itu ambillah rawatan pencegahan kalau takut berjangkit dan sebagainya. Yang ketiga, sudah pasti ia membentuk akhlak dan syakhsiah.
1: Yeah.
2: Tidak ada lagi permusuhan. Kalau yang dah bermusuh tu berdamailah, adik-beradik apa semua tu kan. Ya, ini tak ada balik berdendam, balik sambung gaduh. Ini tak kena saya rasa, sambung gaduh. Ini banyak bagi saya dalam konteks hidup bermasyarakat.
1: Yeah.
2: Bila dah balik haji tadi, dia akan memberi satu perubahan dalam dimensi akhlak dan perlakuan kita.
1: Yeah.
2: Tutur kata kita dan sebagainya. Jadi kita akan menjadi orang yang penyabar, orang yang pemaaf, orang yang nak jaga silaturahim.
1: Yeah.
2: Kalau pergi Mekah tuan-tuan, kita apa ni dijemur ni kita santuni orang dengan berbagai cara. Yeah. Kita tengok ya Allah, ada yang tangan kudung, ada yang susah, ada yang kita bertolak ansur dekat situ.
1: Yeah.
2: Jadi akhlak tu kita bawa balik ke Malaysia dengan akhlak yang mulia, dan kita maintain, kita jaga akhlak kita, hidup bermasyarakat, hidup berjiran tetangga dan sebagainya.
1: InsyaAllah.
2: Untuk kita tadi kita menjaga tadi apa yang dipanggil hasil daripada kemabruran haji.
1: Yeah.
2: Tiada permusuhan, tiada perbalahan lagi selepas ini.
1: InsyaAllah.
2: Antara kita dalam keluarga, antara kita dalam jiran tetangga dan sebagainya.
1: InsyaAllah.
2: Ini insyaAllah bagi saya itu tanda-tanda. Kalau balik sambung gaduh, awak nak uzbillah. Itu tak kena saya kata. Ada sesuatu yang tak kena.
1: Yeah.
2: Dan sudah pasti dalam kita menunaikan fardu haji ini, kita telah mengorbankan duit kita. Paket-paket yang sekarang ni pergi untuk pentawan di Jemur ni
1: RM33,000. Betul, betul.
2: Campur tu orang kata belanja dam apa semua, mungkin seseorang akan belanja lebih kurang dalam RM40,000. Ini satu kerugian yang besar ni. Macam pembaziran kau lihat. Apa tiba-tiba semata-mata di Mekah habis RM40,000. Tapi Allah janjikan Allah tidak akan miskin orang yang apa ni pergi haji ni. Dia tidak akan, Allah akan gantikan harta yang dibelanjakan tadi dengan cara lain. Allah berikan rezeki, tidak jadi susah, tidak jadi muflis. Kalau dia balik-balik kena zaman muflis, itu ada sesuatu yang tak kena. Tak, jadi kalau ada balik tadi, walaupun banyak mana kita belanjakan, sudah pasti harta yang kita belanjakan dari titik peluh kita tadi digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala, digantikan dengan harta yang lebih baik lagi.
1: Amin.
2: Yang kadang kita belanja katalah RM40,000, katakanlah mungkin tiba-tiba Allah gantikan, tak jadi susah pun. Orang pergi haji, kalau orang kata menyesal aku pergi haji habis RM40,000, tak kena. Itu ada sesuatu yang tidak kena dalam haji. Walaupun kita habis, kalau aku tahu aku beli sebuah kereta pergi haji ni dapat kancil biji. Jangan bandingkan perbelanjaan kita di pergi haji tadi. Kerana kos haji sekarang memang meningkat. Tiba di sana ada kena dam, ada yang terpaksa berupah. Lepas tu kita pergi pula menyumbang, ada yang buat korban, buat akikah. Lepas tu pergi membeli barang. Saya tengok jamaah kita berkilo-kilo, berkotak-kotak mengepusnya. Orang belum sampai tapi kotak dah sampai.
1: Alhamdulillah rezeki.
2: Tapi beli-beli, kenapa beli banyak sangat kak? Ini anak-anak, jiran, menantu semua nak fikir.
1: Semua ingat.
2: Tu saya kata wallahualam. Tapi sudah pasti perasaannya gembira kerana jadi tetamu Allah. Kerajaan, perasaannya bersyukur kerana menjadi tetamu Allah, dapat merukunkan. Dan dia tak lupa orang yang ditinggalkan di kampung halaman. InsyaAllah kita doakan saudara kita yang pergi haji dan mula balik ini selamat balik. Ada beberapa jamaah kita yang terlibat dengan kematian. Wallahualam, ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Itu sahaja daripada saya pada pagi ini. Seluruh pendengar Melaka FM yang mempersonakan, doakan saya hari ini, saya menjalankan amanah dan tugas saya yang lama. InsyaAllah untuk tempoh 2 tahun. Sebagai Mufti Negeri Melaka atas perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kelulusan daripada Pejabatan Perkhidmatan Awam Negeri Melaka atas kehendak bersama Kerajaan Negeri Melaka. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan pasti kita juga doakan semoga Sibu Samah diberikan kesihatan yang baik.
2: InsyaAllah.
1: Ya, untuk melaksanakan tugasan tanggungjawab yang diberikan. Amin. InsyaAllah. Apa memang masa ni agak mencemburui kita lah, Tok Ira.
2: Ya,
1: InsyaAllah kita akan bersua dalam waktu dan apa kita doakan juga yang kita semua ni diberikan rezeki untuk mendapat panggilan melaksanakan ibadah haji dan juga mendapat haji yang mabrur satu ketika dan masa nanti.
2: InsyaAllah. Kau madam jangan lupa hari ni Jumaat. Jadi tetamu Jumaat kita di mana masjid yang berdekatan dengan rumah kita. InsyaAllah. Atau di tempat kerja kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari saya pun sama Mufti Negeri Melaka dalam segmen Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 minit pagi. Apapun sekali lagi terima kasih mengucapkan kepada semua rakan pendengar Melaka FM di mana saja berada. Dan seketika nanti tempat pukul 9 kita terus ke pusat berita Altim Kuala Lumpur dengan utama 9 pagi. Terus serta dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.
3: Hasbi Rabbi Jalla.
2: Nampak super komen.
4: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
4: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
1: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
3: SDMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka,

0: sebarang bentuk manipulasi fakta.
1: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat.

remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan empat sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran paip Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

AM Lucky FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih rakan-rakan dan pendengar di luar sana yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tak lupa juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Selalu kami kabarkan ya, sekarang Melaka FM bukan saja bersiara di frekuensi ataupun di RTM Klik ya, tetapi kami juga selalu maklumkan sekarang kami dah ada pelbagai akaun media sosial kan, selarilah dengan perkembangan teknologi terkini sekarang ni. Jadi salah satunya TikTok Melaka FM sekarang memang tengah live. Sering kita lakukan, kita disiar langsung dari pagi sampai malam. Jadi kita ajaklah jemput ramai-ramai pendengar Melaka FM yang ada akaun TikTok untuk singgahlah di live TikTok Melaka FM. Jangan lupa untuk ikuti kami dahulu, follow kami dahulu. Lepas tu kita sembang-sembang santai di live TikTok. Ya, terima kasih Munir ucapkan. Baik, dan di hujung-hujung cuti sekolah ni kan, kita nak ajak lagi ni untuk pendengar-pendengar Melaka FM ataupun rakan-rakan pengunjung pelancong yang bakal turun ke negeri Melaka hari esok hujung minggu ni. Jom kita nak ajak ramai-ramai memeriahkan hujung cuti sekolah di Hang Tuah Center. Saksikan persembahan seni silat gayung Panji Alam Malaysia serta pelbagai aktiviti interaktif permainan tradisional yang penuh dengan warisan budaya dan semangat kepahlawanan Melayu ya, hingga 7 Jun 2026, bermula 8.30 pagi hingga 5 petang. Dah mula tengah Mei hari tu hingga 7 Jun ni, hari Ahad ni, hari terakhir, bertempat di Hang Tuah Center, Perkampungan Hang Tuah, Duyung, Melaka. Dan antara aktiviti menarik yang akan dipersembahkan di sana, ada persembahan seni silat ya, ada aktiviti permainan tradisional, pendedahan warisan budaya Melayu dan pelbagai aktiviti santai juga interaktif untuk keluarga dan anak-anak. Jadi jom ajak ramai-ramai hujung cuti sekolah ni ke Perkampungan Hang Tuah, Duyung, Melaka. Bawa keluarga, anak-anak semua, kita memeriahkan program ini sempena cuti sekolah yang bakal berakhir tak lama dah, akhir ni dah nak berakhir dah ni ya. Sama-sama kita kenali atau perkenalkan anak-anak kita dengan warisan bangsa yang penuh nilai dan jati diri. Baik, terima kasih yang menyapa di TikTok Melaka FM, Kak Rosnani Ahmad, Encik Fuad, Abang Z1357, Mak Nap kita ya. Tadi di awal pagi kita ada Kak Asina Syah ada, tapi kata sibuk hari ni, banyak kerja tu, elok-elok Kak eh, elok-elok tu. Apa pun terima kasih juga mengucapkan kepada Kak Mas, Abang Z Serkam, Cik Abdul Rahim, ramai lagi ni yang menyapa. Ashraf, terima kasih. Adik Amar, Cik Badrul pun ada. Si Barakuda ini kisah Si Barakuda tadi kan, banyak kami bersembang, terima kasih ya. Abang Langit Senja kita, Encik Awas Nor, Lone Ranger pun ada, terima kasih. Kak Syarida Abbas, Kak Masatu Ida pun ada eh, moga Kak Masatu kita selalu sihatlah di sana. Ni orang jauh yang selalu bersama kami di Melaka FM, terima kasih Munir ucapkan. Terus kita dengarkan kami Jumaat di Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Jumaat di Melaka FM dapat 9.47 minit pagi. Melangkau ke pukul 10 pagi bermakna saya Murni Safinaza Abu Salim, Cikgu Murni undurkan diri dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa esok pagi pula. Hujung minggu Melaka FM edisi 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekali lagi terima kasih mengucapkan kepada semua yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM. Klik ya. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial kami ada, terutamanya TikTok Melaka FM. Ya, ikutilah live Melaka FM. Sambil-sambil itu kita berukuah dekat sana. Basah-basah tadi live TikTok Melaka FM. Ya, tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR pagi ni, Bayuk dan juga Kak Nora. Dan kejap lagi jangan lupa bertemankan DJ Siti Rubia Abu Siran. Kak Siti, kita akan temani anda untuk Pesona 102. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk sentiasa tersenyum, sentiasa bersyukur dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih ya Cik Ani, Mosra Jalias Alias yang menyapa. Ha, saya minta maaf, habis terlupa saya ni. Cik Ani sampaikan ucapan selamat pagi, salam Jumaat. Ya, juga Maksu sampaikan ucapan khas kepada Cik Ramli Bertahulu, Ayah Haji Kadir dan Bonda Hajah Zainab di Alor Gajah, Mak Yah Jasin, Pak Wan Cak Cakbar, Kak Nani, Mak Long Hawa, Mak Jah, Pak Din, Kak Rol Buat Cina, Mama Nomi sekeluarga, Kak Bid, Pak Tua Serkam, suami isteri dan semua lain. Dengan ucapan semoga sihat selalu, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih Maksu, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Permohonan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chongan Alu Gajah.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

proses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama, manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau Bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Pina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepankan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Go Sun Huat Sheven Jamilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik. Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kelebihan orang yang menginfak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah SWT di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siksaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah SWT, mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah SWT. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah SWT, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah. Sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan di dalam kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam.

0: Lagilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
3: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.15 minit pagi. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Murni yang telah pun bersama dengan anda dalam pagi hingga 10 pagi tadi. Dan untuk 4 jam berikutnya ini, saya Siti Rubiah Abu Siran akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang nanti dalam Persona 10.2 untuk edisi hari Jumaat. Dan seperti biasa, waktu ini kita akan bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Anzim, Masjid Negeri Melaka, yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan Dato' dah pun ada bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sihat Datuk hari ni.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Datuk, hari ni insya-Allah kita nak sambung lagi sebenarnya perkongsian ilmu kita berkenaan dengan khauf ni, takut kepada Allah. Kalau minggu lepas kan kita dah ceritakan banyak dah kan, kenapa perlu ada sifat takut ni. Dan hari ni insya-Allah kita nak sambung lagi berkenaan dengan dalil dari Al-Quran dan juga hadis tentang sifat khauf ni. Dan khauf yang seimbang macam mana, dan tanda-tanda orang yang memiliki khauf ini macam mana. Jadi silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada DJ Kasiti dan sedang pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kita pada hari ini dengan kebaikan yang berpanjangan, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah. Kita berada pada sifat, masih lagi membicarakan tentang sifat mahmudah yang kedua, iaitu sifat khauf. Hari ini kita nak menumpu kepada dalil-dalil ataupun pandangan sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat khauf ini. Yang pertamanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu golongan yang disebut oleh Nabi yang mendapat naungan Allah Ta'ala besok di Padang Mahsyar ialah وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ حَالِيًا خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ, iaitu seorang lelaki yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu mengalir air matanya. Jadi bila kita menyebut apa kena mengena dengan orang yang mengalir air mata dengan takut, kan? Jadi ada ke orang mengalir air mata kerana kegembiraan, dapat award kan, dapat kejayaan, dapat maknanya nikmat, dia gembira. Ada juga orang menangis kerana kesedihan, kematian, kemalangan, musibah, ada juga begitu. Jadi apa maksud yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Jadi di dalam hadis ini ditafsirkan bahawa tangisan itu lahir daripada khauf. Kerana ada rasa takut dengan azab Allah, takut dengan sebab amalannya berkurangan, masih belum cukup untuk kembali kepada Allah, kan? Maka dengan sebab itu menangis dengan sebab dosa yang banyak dilakukan, kan? Dengan sebab itu bila timbul penyesalan, maka lahirlah rasa kesedihan, iaitu rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu menangis. Kerana apa? Kerana ada rasa takut dengan Allah Ta'ala dan keagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang-orang yang menangis macam ni, orang yang akan mendapat naungan Allah di akhirat kelak, kan? Dia bukan sebab tadi menangis kerana kegembiraan atau menangis kerana musibah dan sebagainya, bukan. ini orang menangis kerana apa, mengingati akan apa, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran timbul rasa takut dan gerun dengan azab, dengan apa ni, seksaan dan sebagainya, dengan kiamat, dengan padang mahsyar dan sebagainya lah. Ini yang pertama. Yang keduanya, iaitu hadis yang tentang orang menangis kerana takut kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menangis tu kerana takut dengan azab. Takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha keras dan hebat dia punya seksaan dia. Kan? Menangis kerana apa? Kerana bimbang dengan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni orang yang menangis ni kerana takut tadi, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Berpandu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, hadis jika kamu tahu apa yang aku tahu. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wal bakaitum katsiran wala bakattum katsiran." Makna, kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nasaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Jadi kita ni tak tahu macam mana tak Nabi tahu kan. Kerana Nabi, Allah Taala tunjukkan kepadanya bagaimana orang kena seksa dalam kubur. Sebab Nabi nampak. Nabi lihat. Pernah Nabi kata, malam tadi aku melihat orang dalam neraka. Kan? Kata Nabi, malam tadi aku dilihatkan terompah kamu dalam syurga. Tu semua mana? Bila dia bercakap dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mana tahu. Tapi dia kata, aku malam tadi bermimpi syurga dan aku melihat daripada kejauhan terompah kamu, bunyi terompah kamu. Apa amalan kau masuk dalam syurga ni? Jadi Bilal bin Rabah kata, manalah aku ni orang biasa-biasa je kan, mana ada amalan. Cuma kata Bilal bin Rabah, aku ni setiap kali melakukan dosa, kalau aku berhadas, aku ambil wuduk lalu aku sembahyang 2 rakaat kan, aku ambil dia wuduk dengan sempurna dan sembahyang 2 rakaat. Maka kata Nabi, itulah amalan yang menyebabkan kau masuk syurga Allah. Jadi maknanya kita melihat Nabi ni mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Nabi pernah bercerita melalui satu kubur. Nabi kata, aku melihat dalam kubur ni orang ni kena seksa. Dihempit dalam kubur ni sampai bertemu tulang rusuk. Sahabat tak nampak. Maka sahabat nak tahu, ya Rasulullah, dengan sebab apa mereka diseksa di dalam kubur? Pertamanya kerana dia mengadu domba, mana melaga-laga ke orang. Yang keduanya kerana dia ni kalau beristinja tak bersih. Jadi Nabi lihat. Nabi pula pergi dalam kes yang lain, Nabi cerita, aku melihat Ummu Maljan ni dalam kubur, gelap bergumpuh dia kan. Mari kita pergi semayang kan. Lalu Nabi pun semayang, pergi kubur semayang gaib. Semayang mayat gaib lah. Lepas Nabi semayang kan, aku tengok kuburnya bercahaya. Jadi ini perkara-perkara yang luar biasa, yang kalau Nabi kata, kalau sekiranya kamu tahu seperti mana aku tahu, nasaya kau tak boleh nak ketahu banyak. Kan? Hari ini kita terlalu banyak ketawa kan. Dah banyak ketawa, mati hati lah. Hati kita akan jadi mati kan? Nabi kata orang yang banyak ketawa akan mematikan hati. Sebab itu falyadhaku qalilan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, di dalam surah At-Taubah Allah kata apa, falyadhaku qalilan walyabku kathiran. Hendaklah kau banyak menangis dan kurangkan ketawa kan. Jadi ini ingatan Allah Ta'ala kepada kita lah. Jadi dengan sebab itu, orang yang ada rasa takut, kalaulah dia tahu seperti mana Nabi itu tahu, nasaya dia akan banyak maknanya menangis daripada ketawa. Banyak ketawa. Ini yang ketiga. Jadi itu dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita maknanya tentang khauf yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mempelajari ataupun menyelidiki tentang sifat khauf ni, dia bila bila sifat khauf ni ada dalam diri seseorang ataupun kita beramal dengan sifat khauf ini dalam diri, maka dia kena seimbang. Seimbang ni dalam maksud tasawuf tidak mengajar takut semata-mata. Jangan kita ni bila belajar ilmu tasawuf sampai kita jadi takut terus. Belajar bila dah tahu tentang takut ni, kita takut berpanjangan. Seorang mukmin, diri seseorang ataupun kita beramal dengan sifat khauf ini dalam diri, maka dia kena seimbang. Seimbang ni dalam maksud tasawuf tidak mengajar takut semata-mata. Jangan kita ni bila belajar ilmu tasawuf sampai kita jadi takut terus. Belajar bila dah tahu tentang takut ni, kita takut berpanjangan. Seorang mukmin dia perlu maknanya seimbang di antara dua sifat, iaitu sifat khauf dan rajak. Khauf ni dia ada rasa takut, dan rajak ni dia ada sifat pengharapan. Kan? Sebab kalau orang dia terlalu takut, dia akan jadi putus asa. Bila dia terlalu takut, tak dapat je, putus asa. Kan? Putus asa tu akan banyak kepada dia, lebih besar. Potensi putus asa tu lebih besar kalau ada terlalu banyak sifat takut. Jika terlalu berharap tanpa takut, boleh membawa kepada mudah dengan dosa. Mana kalau orang pula terlalu berharap sangat, kan, tanpa ada rasa takut, dia terlalu mudah pula. Mudah dengan dosa pula. Ini okeylah, tak apalah, ini tak apalah, ini tak apa. Dia main tak apa je. Jadi dia bermudah-mudah dengan amalan, payah juga. Jadi dengan sebab itu ulama-ulama berkata hati seorang mukmin berjalan kepada Allah dengan dua sayap, iaitu ada sayap khauf dan ada sayap rajak. Jadi kita ni kena ada dua-dua lah, kena berjalan. Kalau kita berjalan kepada Allah, maka dua sayap ni mesti kita bawa sekali. Maksudnya kena ada sayap khauf. Khauf kalau sekiranya kita bimbang kalau amalan kita tak diterima oleh Allah, kan? Rajak ni ialah pengharapan. Harap bahawa segala amal itu Allah Ta'ala terima, kan? Jadi ini dua perkara lah. Dan tanda-tanda memiliki khauf ni apa dia? Yang pertama, mudah bertaubat bila berdosa. Ni tanda orang ada khauf lah. Tanda orang khauf ni, tanda ada sifat khauf tadi, dia mudah untuk bertaubat bila berdosa. Kerana ada orang suka bertangguh. Dan ada orang memang tak bertaubat pun.

0: kan. Kalau kita lihat apa tu Abu Jahal, Abu Lahab, tu kan diseru tapi dia tak mau kan. Kenapa dia tak mau? Sebab kalau aku beri, aku ikut Nabi, maka hilang jawatan, hilang pangkat kan. Jadi itu dia tak tak mudah. Maknanya bila kalau orang dia ada memiliki sifat khauf, maka mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa yang dilakukan. Yang keduanya, tanda orang memiliki sifat khauf ni, dia akan menjaga lidah dan pandangan.
1: Okey.
0: Lidahnya dijaga kan, hafizul lisan kan. Mana dia akan menjaga lidah dan ghaddul basar, maknanya menjaga pandangan mata. Kan, ni dia dua-dua jagalah. Dia tak tak membiarkan lisan dia tadi makna bercakap apa saja yang dia nak. Dia kalau dia bercakap, dia fikir dulu. Dan mata dia tahan, mata dia. Dan dengan menundukkan pandangan mata. Dan yang ketiganya, tidak meremehkan dosa kecil. Kita ni itu yang jadi masalah. Sebab kita anggap dosa kecil ni biasa-biasalah kan. Kita kata alah, mengumpat je. Mengumpat aja. Ini kita anggap benda tu mengumpat tu biasa, sedangkan mengumpat ni macam makan daging saudaranya yang telah mati kan. Kalau kita tahu macam tu dia punya dia punya dahsyat dia. Tapi kita, bagi kita ni mengumpat aja kan. Bohong aja. Bukan bunuh orang. Kita anggap maknanya dosa besar tu ialah mana bunuh orang, sedangkan itu pun dah besar dah dosa dia. Sehingga Nabi mengumpamakan orang bohong ni, orang mengumpat ni macam mana dia punya dosa kan. Nanti insyaAllah nanti kita masuk pada satu bab dalam buku yang lain, kita akan ceritakan tentang dosa-dosa tu kan. Okay. Dan yang keempatnya ialah bila ada makna memiliki sifat khauf, maka banyak dia akan banyak muhasabah diri. Kan, menghitung dirinya banyak daripada menghitung orang lain. Kita hari ni yang jadi masalah dalam kehidupan kita, kita suka hitung orang kan, berapa banyak duit dia, berapa banyak kereta dia, berapa banyak apa simpanan dia. Kita suka hitung orang lain punya, tapi kita lupa dia tu berapa banyak pergi masjid, berapa banyak pergi kuliah. Semua kita hitung kan. Kita lupa nak menghitung diri kita kan. Kita selalu suka tengok orang kan, tapi kita tak menghitung, tak melihat diri kita sendiri. Ini yang jadi timbul masalah bila kita tengok orang, maka kita akan rasa banyak benda yang kita hendak tak dapat, maka akan timbul benda-benda lain. Penyakit-penyakit lain akan timbul. Dan yang kelimanya, hati bila ada sifat khauf, memiliki khauf, hati lembut dan mudah untuk menangis kan. Orang-orang yang macam ni, dia kalau ada sifat khauf, dia mudah tersentuh. Mana kalau bacakan ayat Quran, bacakan ayat azab kan. Maka ainun bakat, makna mata akan mudah mengalir ke air mata. Dan yang terakhir, tidak merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bila ada rasa tak khauf ni, dia rasa tak aman. Mana-mana tempat kalau pergi, dia rasa terdedah dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab tu rasa kebimbangan, kalau takut nak meninggalkan sembahyang, takut nak buat maksiat kan. Sebab apa? Terdedah dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah maknanya 6 kesan daripada seseorang yang memiliki sifat khauf. InsyaAllah kita sambung selepas ni contoh-contoh khauf para solihin. Supaya kita dapat lihat lah, ada tak orang-orang yang ada sifat khauf ni zaman dulu. Dan macam mana sifat khauf dia. Contoh-contoh ni sebagai motivasi untuk kita lah. Wallahualam.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, sekiranya ada sebarang soalan, anda boleh hantarkan ke 010-806-1023. Dan kita akan sambung selepas ini terus bersama Melaka FM.

0: cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Dan saudara, kita menyentuh berkenaan dengan khawuf, takut kepada Allah, dan tadi dah diterangkan berkenaan dengan tanda-tanda orang yang mempunyai sifat khawuf ni. Dan Datuk, contoh-contoh yang mungkin boleh kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita, kan? Mungkin nak silakan.
2: Okey. Dalam kita nak melihat contoh sifat khauf ni, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu kita dah tak boleh nafi lah. Kerana nafi adalah orang nabi tu adalah orang yang paling takut sekali, kan? Kerana kita sebut tadi nabi mengetahui, kalau lah manusia mengetahui seperti mana ketahui nabi, maka kita akan jadi takut. Jadi nabi ni adalah orang yang paling takut sekali, kan? Yang berhubungan dengan Allah. Maka contoh orang yang yang boleh kita tengok ialah pertamanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, alangkah baiknya jika aku hanya menjadi sebatang pokok yang ditebang. Kerana apa? Kerana takut dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Biar jadi pokok lah, jangan jadi manusia. Kerana apa? Kalau pokok tak ada hisap,
1: kan? Ha, tak kena
2: hisap, kan? Tak ada kena hitung, kan? Lagi bagus itu. Orang kalau tengok pokok ni tak guna, dia tebang. Kalau sekira nampak pokok ni ada manfaat, dibiarkan, maka dia ambil hasil, kan? Jadi dengan sebab itu, ini nak tunjuk kepada kita bagaimana sifat takut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana memikirkan besok bila kembali kepada Allah, sedangkan ini sebaik-baik manusia, kan? Dengan ibadatnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, kan? Sehingga Nabi SAW memberi pujian kepada Sayyidina Abu Bakar ni, tentang kebaikan dia, amalan dia. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya dalam syurga ni banyak pintu dia. Maka ditanya, adakah mana-mana ada orang yang boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak? Maka kata Nabi SAW, aku harap engkau lah orang yang boleh masuk mana-mana pintu dalam syurga. Jadi nak tunjukkan ini kebaikan Abu Bakar ni terlalu banyak, kan? Tapi dia tetap ada rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kebimbangan dia tu, kan? Kerana nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak jawab depan Allah, banyak benda. Dan satu lagi kisah ialah Fudhil bin Iyad, seorang apa ni wali Allah, kan? Asalnya dia ni bergelumang dengan dosa sebagai perompak jalanan, kan? Kemudian dia bertaubat kepada Allah sehingga dia menjadi wali. Dan beliau ni menangis apabila membaca ayat azab. Baca Quran sampai ayat azab aja dia akan menangis, kan? Sehingga dia berkata, celakalah engkau wahai Fudhil jika Allah tidak mengampuni kamu. Jadi dia kata, bila dia baca ayat azab sehingga keluar daripada mulut dia, dia kata, wahai Fudhil, celakalah engkau. Dia cakap dengan diri dia sendiri lah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa-dosa kamu. Walaupun dia ni seorang ahli ibadat, selepas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ni menjadi ahli taubat. Orang bagaimana dia ni dia punya cari dia punya ibadat, eh. Satu hari ada orang nak jumpa dengan dia. Daripada subuh nak jumpa dia. Kemudian dia duduk belakang Fudhil. Supaya nanti kalau Fudhil berhenti sembahyang, dia boleh bercakap. Dia pun tunggu daripada lepas subuh. Lepas tu dia tunggu Fudhil sambung sembahyang lagi. Sambung semayang lagi sampai duha, sambung lagi ibadat sampai sebelum zuhur, sambung lagi sampai zuhur. Dia tunggu lagi sampai asar. Dia tunggu lagi, Fudhil tak bergerak daripada tempat dia. Oh, dia kata macam ni, kita tak boleh kacau dia ni. Dia memang ahli ibadat. Dan dia ni kalau dia ibadat, dia jadi asyik. Tu Fudhil. Kalau kita, imam belum balik, kita dah balik. Imam belum habis zikir, kita dah hilang dah. Itu bukan ibadah. Kan? Kita bayangkan lah, fudel tu. Daripada subuh sampai zuhur. Lepas tu tunggu sampai asar. Dia masih lagi di tempat yang sama. Sehingga orang tu kata kita tak boleh tunggu. Dia ni kalau ibadat, kita tak boleh tunggu dia. Kerana dia asyik. Sampai tengah malam. Itu. Di tempat yang sama dia ibadat. Allah, ini luar biasa. Kan, kita tak jumpa. Jarang nak jumpa orangnya tu. Ha, di zaman tabi'in ada. Seorang tabi'in namanya Said bin Musayyid. Said bin Musayyid. Dia ibadat dia 40 tahun dalam masjid. Kan? Dan dia kalau semayang 40 tahun, semayang sab pertama. Sab pertama 40 tahun, bukan 4 hari. 40 tahun semayang sab pertama. Maknanya kalau sab pertama tu di Madinah, dia dah masuk lebih awal lah. Kalau di Madinah ni, kalau kita datang pukul 12, tak payah nak mimpi sab pertama. Dia tentu dah datang lebih awal. Dan dia pula 40 tahun semahyang di sab pertama, tidak pernah melihat tapak kaki orang lain. Dan dulu sab pertama nak tengok tapak kaki orang macam mana kan. Orang yang dapat tengok tapak kaki orang, ia sab yang ke-40 kan. Jadi kita bayangkan, ini bagaimana golongan para sahabat, golongan tabi'in, golongan salafus salih. Kan? Jadi ini macam mana Fudail bin Iyad ni tadi, dia bila dia baca ayat Quran sampai yang azab, dia akan menangis. Kan? Inilah contoh yang kita lihat bagaimana generasi sahabat, generasi salafus salih, golongan-golongan yang hidup berhampiran tahunnya, yang tidak jauh dengan Nabi SAW, kan? Hari ini kita berbeza, kita menangis bukan pada tempat, kan? Kita menangis bukan pada tempat kita. Tak kena tempat menangis.
1: Menangis pada yang tak perlu.
2: Pada benda yang tak perlu. Jadi itu yang kita banyaklah kita menangis. Sedangkan tempat menangis ni ada yang disuruh, kan? Ada tempat yang tak disuruh. Jadi itu kita kena renung-renungkan lah. Dan perkara yang terakhir yang kita nak bincangkan dalam khauf ni, bagaimana kesan hilangnya sifat khauf ni kepada Allah. Bagaimana kalau sifat ni hilang? Kata sifat khauf ni, kan? Bila hilang sifat khauf ni dalam diri seorang, maka dia akan berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada khauf, maka dosa dia anggap kecil. Kemudian maksiat dia laku tanpa rasa bersalah. Dan bila dia buat maksiat, dia tak ada malu dengan Allah. Kan? Ni 2-3 hari ni kerja menangkap orang, kan? Di hotel, di rumah, kan? Orang bersekedudukan, berkhaluat, kan? Macam-macam kes, kan? Yang remaja, yang tua, semua ada, kan?
1: Semua peringkat,
2: semua peringkat ada. Jadi ni, kenapa buat maksiat? Kenapa buat dia anggap, maknanya buat di dalam hotel orang tak nampak, dia lupa yang melihat masih lagi ada Allah yang melihat, kan? Jadi ni rasa, tak ada rasa malu dengan Allah, kan? Sebab itu Allah Taala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Adakah mereka merasa aman daripada azab Allah? Tidak merasa aman daripada azab Allah melainkan orang yang rugi. Orang yang rasa tak aman, yang rasa aman daripada azab Allah ni, ialah orang yang tak ada rasa takut dengan Allah. Dia anggap ni kalau buat ni tak ada apa-apa, kan? Kena serbu macam tu, simpan dekat dalam sel, bermalam dia tu, baru dia tahu, kan? Jadi dia terkurung, dia tak bebas, sehingga orang jamin dia, ahli keluarga dia jamin. Kadang-kadang kita baru-baru ni kita bagi bagi motivasi, kita tengok orang-orang ni, dia kadang-kadang ada rasa macam tak bersalah. Dia buat dosa tu rasa macam dia tak bersalah.
1: Benda biasa.
2: Benda biasa. Jadi daripada ramai-ramai tu, macam-macam jenis orang ada, kan? Waktu saya bagi motivasi tu, ada yang dah mengandung, dah kandungan dah 6 bulan, kan? yang bersekudukkan. Ada yang tua-tua pun ada. Yang tua-tua. Yang terlibat yang tua-tua ni kebanyakan yang judi. Kan? Judi lah, ditangkap lah. Kalau bulan Ramadan banyak yang tak puasa, kes tak puasa. Jadi kita pun rasa Allah hai, kan? Ini kadang-kadang kita tengok ini dah bahaya mak kita, kan? Dah bahaya ayah kita, Allah. Terlibat, kena tangkap, kan? Jadi kita rasa sedih lah. Dan yang keduanya, bagai kalau hilang sifat khaw ni, hati akan menjadi keras. Jadi kurang takut kepada Allah menyebabkan susah untuk menerima nasihat. Orang kalau dia tak ada sifat khaw, jadi orang nasihat ni dia susah nak terima. Dia umpama orang beri nasihat tu dia mencurah air di daun keladi, kan? Dia tak memberi apa-apa bekas, kan? Mungkin hari ni kalau buat perumpamaan tu orang dah tak nampak ah. Sebab daun keladi pun orang tak kenal.
1: Dia tak kenal.
2: Kan? Sebab dia kata oh, daun keladi ya. Apa dia daun keladi ya? Dia tak tahu kan lah. Orang dulu buat perumpamaan. Mungkin hari ni perumpamaan tu kena ubah ah. Kan? Dengan daun yang lain. mencurah air ke plastik katanya. Plastik orang boleh nampak, kan? Jadi kalau plastik mana ada ada lekat air, kan? Jadi mungkin perumpamaan tu kena ubah, kan? Kalau ikut peredaran zaman. Umpama mencurah air ke plastik. Jadi plastik kalau kita curah air mana lekat? Guna daun keladi sebab keladi yang paling banyak, kan? Orang buat dodol, kalau nak masakkan dodol tekak dengan daun keladi, kan? Itu caranya. Dan yang keduanya, bila hati menjadi keras, dia malas untuk ibadat. Dia kalau tak ada sifat khaw tadi, hati menjadikan dengan sebab malas ibadat. Kerana ibadat ini dia sebenarnya dia berfungsi membentuk maknanya sifat lahiriah dan batiniah seseorang. Sebabnya kalau sekiranya kita buat dosa, teruskan ibadat supaya ibadat tu dia akan mengubah sifat lorang tu,
1: kan?
2: Dia boleh mengubah. Dan yang ketiganya, tidak tersentuh dengan Al-Quran. Orang yang kalau tak ada sifat khaw, hati dia jadi kerah, kau bacalah ayat Al-Quran, tak ada, dia tak terkesan. Tapi kalau menyanyi, wah, dia terkesan. Angkat sini, angkat sini, angkat sini, kan? Jadi terkesan. Dan yang keempatnya, bila hati telah menjadi keras, hilang tangisan penyesalan tu hilang. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, mukmin apabila melihat dosanya seperti mana gunung di atasnya. Makna orang mukmin ni dia tengok lihat dosa tu umpama gunung. Sedangkan orang fajir, orang buat maksiat, melihat dosa tu macam lalat dekat hidung. Dia tak nampak, kan? Jadi ini beza bagaimana orang beriman dengan orang kafir melihat dosa. Dan yang ketiganya, kalau kesan hilangnya sifat khaw ni, timbul maknanya sifat ujub dan sombong. Kita dah sebut dah tadi. Kita dah sebut dulu sebelum ni, kalau riak campur dengan ujub jadi takbur. Jadi orang yang hilang maknanya sifat khauf, maka timbul sifat ujub dan sombong. Kerana apa? Bila tak ada sifat khauf, dia merasa dirinya yang baik. Dia sudah rasa diri dia baik, amalannya dah banyak, pasti masuk syurga. Ini bahayanya kalau orang tak ada sifat khauf. Yang keempat, bila hilang sifat khaw, lalai daripada akhirat, kan? Terlalu cinta pada dunia, lupa akan mati, tidak bersedia untuk hisab. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun, telah dekat kepada manusia hari hisab mereka, namun mereka lalai dan berpaling. Jadi kita kena ingat tau, sebenarnya bila Allah Ta'ala sebut turunnya ayat ni tadi, nak menunjukkan bila turun ayat ni, saat hisab tu sebenarnya semakin hampir. Bayangkan hari ni Quran ni dah berhenti, dah turun. 32 tahun yang lamanya ayat Quran ni turun, dan hari ni kita jarak turunnya ayat Quran itu dengan kita hari ini, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah 1400 tahun. Agak-agaknya kalau Allah Taala sebut telah dekat kepada manusia hari hisab mereka, agak-agaknya macam mana? Ha, macam mana keadaan tu? Dekat lagi ke makin jauh lagi ke? Ha, ini yang kita nak kena renunglah. Yang kelimanya, apabila hilang sifat khauf, mudah untuk meninggalkan ibadat. Kan? Dia solat mula ditinggalkan, doa pun menjadi sedikit, Quran pun tidak dibaca, taubat ditangguh. Ha? Ini kalau orang hilang khauf dalam diri. Yang keenamnya, sukar untuk bertaubat. Orang yang ada, yang hilang sifat khauf, mendorong dia kalau ada sifat khauf, mendorong dia menyesal. Tapi kalau dia ada hilang sifat khauf, dia menganggap dosanya biasa. Dosa buat pun biasa je lah. Taubat ditunda dan hati akan mati. Ini yang keenam. Yang ketujuh, kesan daripada hilang sifat khauf menjadi maknanya menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Ini paling takut lah. Su'ul khatimah ni iaitu kehidupan pengakhiran yang buruk. Kan? Kerana orang yang sentiasa lalai dan tidak takut kepada Allah dibimbangi mati dalam maksiat. Kan? Yang keduanya, mati tanpa taubat dan mati dalam keadaan hati dikeras. Ini yang paling kita bimbang. Yang paling kita bimbang, ini yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam membicarakan tasawuf ni dari sudut khauf ni dalam kehidupan kita lah. Maka bagaimana cara untuk menghidupkan? Tadi dah hilang, kalau tak ada, macam mana nak hidupkan sifat khauf ni? Ada tujuh perkara ataupun tujuh benda, cara yang disebutkan untuk kita dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, membaca ayat azab dan akhirat. Banyakkan baca ayat-ayat azab. Kalau kita nak baca ayat-ayat tentang neraka ni, baca juzuk amma. Kan? Surah-surah yang dimulakan dengan Iza syamsu kuwirat, Iza syama umfatarat. Kan? Surah-surah tu banyak dia cerita. Juzuk 30 lah. Itu surah yang banyak cerita tentang akhirat. Cerita bab neraka. Kan? Tu banyak lah cerita dah. Jadi banyak cerita tentang ayat-ayat azab. Kan? Cara nak menghidupkan sifat khauf, supaya apa? Bila kita baca ayat-ayat ni, akan timbul maknanya rasa gerun dalam diri. Yang keduanya, kata ulama, untuk menghidupkan sifat khauf, iaitu mengingati mati dan kubur. Itu sebabnya ulama-ulama kata, kalau hati jadi keras, cuba pergi ziarah kubur. Kan? Kita nak pergi ziarah, ini yang masalah kan. Cuba kalau hati tu rasa keras, pergi ziarah, pergi kubur. Kalau hati tak berubah juga, ay, baik kau mati ya. Itu memang berat sungguh lah kan. Jadi maknanya jangan sampai itu rasa hati tu keras sangat dah kan, hari dah sebulan tak pergi masjid, sebulan dah tak baca Quran, pergi bawa diri tu pergi ke kubur, ziarah kubur kan. Nanti supaya timbul balik. Hai, kalau mati ni, besok orang mati bacakan aku, kalau aku mati tak ada orang bacakan aku ni, berat lah. Ni dalam kubur nak mengadap malaikat ni, kan? Amalan tak ada, macam mana? Dia jadi gitu, kan? Yang ketiganya, muhasabah dosa setiap hari. Hasibu qabla an tahasabu. Mana kamu hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Berapa banyak dosa buat hari ni, kan? Yang keempat, berkawanlah dengan orang soleh. Kan? Sebab tu kat Siti, kita hidup ni kena itu sebab hidup ni kena bermasyarakat. Masyarakat ni dalam bermasyarakat kena cari kawan. Kawan yang boleh mengingatkan kita waktu kita lupa. Dia bukan kawan waktu susah ya.
1: Kawan
2: ketawa ramai. Kawan ajak minum ramai.
1: Kawan kalau nampak kita ada masalah, muka serabut dia tinggalkan.
2: Dia tinggalkan. Kerana dia pun serabut juga. Jadi dengan sebab itu, kawan ni, kita macam mana kawan yang baik ialah kawan yang bila kita susah, dia susah. dia akan turut merasa susah. Dan bila dia kita senang, dia juga akan tumpang kegembiraan kita. Kan? Bukan dia ambil kesempatan, kan? Karena ada orang kawan bila kita senang dia mengambil kesempatan. Kalau kita susah dia menangguk air keruh, kan? Menangguk air
1: air keruh
2: kan? Itu. Kita tak, maknanya kawan ni dia ialah kawan yang boleh mengingatkan bila kita lupa. Itu kawan sebenarnya. Jadi dengan sebab tu hari ini kita kena kenal dengan kawan kita. Kerana dia punya apa ni, cara nak mengenal ni ada. Kan? Nak mengenal kawan ni ada, kan? Dia bukan semua boleh jadi kawan. Kalau kawan yang waktu senang je, waktu susah tak ada, tinggalkanlah. Tinggalkan. Tak ada manfaat langsung, kan? Ataupun kawan bila kita dalam keadaan susah, dia tak ada, waktu senang dia ada, ni pun tinggalkan. Dan kawan yang membawa kita lalai, tu kita kena tinggalkan. Tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Dia lagi melalaikan kita. Kan? Kita ni dah lalai. Kita kawanan dia, harap-harap dia beri ingat. Tapi dia lagi lalai. Dia bawa kita lagi jauh, sesat. Ini pun kena tinggal juga. Jadi dengan sebab itu, nak mencari kawan ni, dia kena tengok juga. Kan? Jadi inilah. Mesti berkawan dengan orang soleh. Kerana apa? Kawan ni sebenarnya dia boleh memberi manfaat. Dia boleh memberi syafaat. Dia besok dia boleh menarik kawan dia. Di akhirat besok dia boleh memberi syafaat. Contohnya kak, contoh. Ni kawan mengaji, kan? Dia selalu duduk sebelah kita, kan? Besok di akhirat dia tak masuk syurga. Besok dia akan tanya kepada Allah, "Ya Allah, dulu dekat atas dunia aku ada kawan sama-sama mengaji, walaupun dia mengaji tidur je." Tidur je. Ada kau mengaji pun, kan? Aku ada kawan tu, tapi hari ni dia tak ada dengan aku. Allah Ta'ala kata dengan sebab-sebab tertentu dia masuk tempat lain. "Ya Allah, aku nak dia bersama dengan aku waktu di dunia macam tu, kat akhirat pun tu." Allah Ta'ala kata, "Pergi ambil dengan syafaat aku." Kan? Dia boleh keluarkan. Inilah untungnya kawan-kawan macam ni. Tapi ada juga kawan yang satu lagi. Kan? "Kak, ya Allah, kat dunia aku ada kawan ni." Aku kata, "Mana dia?" "Oi, dia masuk tempat baik." Dia kata, "Tak, aku nak masuk." Dia tak, dia masa kawan tu, dia tak pernah pun tegur aku buat maksiat. Sudah. Dia boleh tarik pula kita. Ini kena jaga-jaga juga.
1: Itu pun dia boleh tarik kita yang dekat tempat baik.
2: Ya, seorang
1: ibu. Dia tempat baik, dia tarik kita ke tempat yang tak baik.
2: Ya, jaga-jaga tu. Sebab tu seorang anak boleh menarik ibunya masuk dalam neraka Allah. Seorang anak boleh menarik bapak dia masuk dalam neraka. Kan? Sebab apa? Besok anak dia tanya, "Sebab apa engkau masuk neraka?" "Tak semayang, ya Allah." "Sebab apa tak semayang?" Kan? Dia kata, "Ayah aku tak semayang pun dia tak tegur." Sudah. Kan? "Ayah kamu masuk dalam syurga." Dia kata, "Aku masuk dalam neraka, aku nak ayah aku masuk sama juga." Oi, bahaya tu. Inilah yang kita bimbang, kan? Peranan kawan, kan? Ni kita nak kena jaga-jaga lah, kan? Anak boleh menarik ibunya, menarik ayahnya, kan? Anak tak pakai tudung, mak ayah diamnya, kan? Lagi support lagi ada. Besok dia masuk neraka sebab membuka aurat, dilihat oleh orang lain, kan? Yang bukan mahram dia. Maka dia boleh, bila besok dia tanya, "Kenapa masuk neraka?" "Aku membuka aurat." "Tak ada orang tegur ke?" "Tak ada. Ayah aku pun tak tegur, mak aku pun tak tegur." Esok kacau tu. Ini kita kena ambil ingatan lah. Kan? Yang ke-5. Orang yang nak, cara nak menghidupkan sifat khauf ni, mendengar nasihat ulama dan majlis ilmu. Dia kena duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu ni, kita diberi nasihat selalu, kan? Dan yang ke-6, membaca kisah para nabi dan solehin. Itu sebabnya dekat rumah sekurang-kurangnya kena ada kisah sul aulia, kisah sul sahabah, kan? Hayatul Sahabah, buku tu dah semua diterjemah dah.
1: Mm-hmm.
2: Kan? Kalau di, saya ada sekarang ni ada terbitan baru, contohnya Telaga Biru, dia buat kisah Khulafa' Ar-Rashidin yang 4, kan? Ada kisah-kisah yang lain, Hayatus apa ni, Kisahul Awliya. Awliya ni orang soleh.
1: Mm-hmm.
2: Ada ni para sahabat, para tabi'in. Kita boleh baca kisah-kisah dia. Menarik, memang menarik. Baca kisah-kisah orang ni, dia motivasi kat kita. Oh, macam ni kehidupan orang dulu, kan? Makannya, hidupnya, perjalanan hidupnya, kan? Kita boleh tahu lah. Kerana kita tak sezaman dengan mereka, kan? Tapi kita boleh tahu cerita. Dan yang terakhir, makna berdoa agar dikurniakan hidup yang yang apa, makna hati yang hidup, kan? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sebab tu Nabi ajar kepada kita satu doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ni doa ni diriwayatkan oleh Tirmizi. Doa yang sangat masyhur, kita pun pernah dengar doa ni lah. Allahumma qsim lana, ya Allah, kurniakan kepada kami min khasyati, iaitu rasa takut kepadamu. Ma tahulu bi, ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, yang mana menghalang kami daripada melakukan maksiat kepadamu. Ini doa yang pendek lah. Kalau kita buka dalam kitab Azkar, Al-Azkar adalah doa ni. Satu doa yang pendek, doa Nabi minta supaya apa, dikurniakan rasa takut dalam diri, kan? Takut untuk apa? Takut untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca sekali lagi, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika. Jadi ya Allah, kurniakan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalang kami daripada melakukan maksiat kepadamu. Jadi tak faham cakap, tak boleh nak bahasa Arab, bahasa Melayu pun senang lah, kan? Jadi itulah penutup daripada bicara kita tentang apa ni, sifat khauf. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membicarakan sifat mahmudah yang baru, iaitu sifat zuhud. Macam mana yang dikata zuhud ni dari sudut pandangan bahasa, pandangan ulama tasawuf, dari sudut Quran, dari sudut hadis dan sebagainya. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu
1: a'lam. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian ilmu hari ini. Banyak yang dapat kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan, moga mendapat manfaat semuanya untuk kita memperbaiki diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Dan insyaAllah pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani dalam program Fitnessat dengan tajuknya hari ini, Suamiku Suri Rumah. Nak tahu lebih lanjut, pastikan anda terus dengarkan Melaka FM 102.3 mempersonakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.3 Melaka FM mempersonakan. Seperti yang saya janjikan, kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani dalam program Fit Nisa. Hari ini kita nak bawakan satu tajuk berkenaan dengan Suamiku Suri Rumah. Dan banyak-banyak tajuk ni kan penerbit kita minggu ni dia pilih Suamiku Suri Rumah. Dan insyaAllah dalam program kali ini kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Kita sebab dalam keadaan macam dalam situasi sekarang ni lah kan, suami pilih duduk rumah, urus keluarga, gaji isteri tampung semua, dipandang sinis oleh ahli keluarga kan. Mungkin ada isteri lebih selesa suami urus semua dan hanya dia keluar bekerja sebab rasa macam lebih selamat tinggalkan anak dengan suami kan. Jadi untuk membicarakan untuk kita mengupas tajuk ini, kita bagi pada yang arif dalam bidang ini, iaitu Ustaz Fahim Rabani. Jadi apakah dan bagaimana gambaran Al-Quran dan hadis berkaitan dengan peranan suami isteri dalam rumah tangga ni, Ustaz? Silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih saya kepada Kak Siti, seterusnya kepada penerbit Afiq Anisa yang melihat kita, dan seterusnya kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dengan baik, dengan sihat, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tenang-tenang, semuanya bahagia hari ini lah. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan dengan Sayyidul Ayyam pada hari ini, hari Jumaat, mudah-mudahan kita boleh panjatkanlah lebih-lebih sikitlah doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, supaya mudah-mudahnya apa yang kita harapkan, segala kebaikan dalam hidup ni kita dapat, kita juga untuk akhirat, dan dapat elakkan perkara-perkara yang tidak baiklah dalam kehidupan kita, dunia dan juga akhirat. Dan mungkin juga antara kaedah untuk kita percepatkanlah, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak percepatkan doa kita dikabulkan, doa-doakanlah juga untuk orang lain. Sebab bila kita doakan untuk orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa kita dan kita akan dapat seperti mana yang kita doakan orang tu. Dari segi kebaikanlah. Tapi doa yang baik-baik lah. Jangan doa-doa yang tak terarah kan. Yang bukan-bukan tu tak mahulah. Okey, baik. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ni kita nak berbicara satu tajuk yang berkaitan suami suri rumah. Maksudnya untuk kita tengok daripada sudut peranan yang ada kemungkinannya sedikit berbeza agaknya daripada gambaran yang biasa kita dapat lah. Biasanya kita nampak isteri ni lebih banyaknya di rumah mungkin, menguruskan rumah tangga dan sebagainya. Adapun sang suami tadi tu mungkin lebih banyaknya di luar. Tapi kita nak cuba bercakap sedikit lah berkaitan dengan suasana atau peranan yang mungkin sedikit berbeza. Mungkin wallahualam, dipandang pada satu sudut, mungkin kita boleh tengok daripada sudut ini lebih kepada persoalan yang kita sifatkan perubahan zaman lah. Mungkin itu antara tapak yang kita boleh nampak kerana perubahan zaman, tuntutan daripada sudut kerjaya yang mungkin sedikit berbeza daripada zaman-zaman dahulu mungkin. Dan begitu juga antara yang paling asas adalah berkaitan dengan mutual agreement, ataupun kata kita boleh katakan macam persetujuan suka sama suka lah kot, di antara suami dan isteri dalam perkahwinan. Baik. Okey, sebelum tu mungkin kita boleh tengok dalam gambar besar macam biasa. So, gambaran pertama kita kena tengok gambar besar terlebih dahulu lah, supaya ada perkara-perkara yang kita tak terlepas daripada rangka pemikiran, rangka hukum dan sebagainya, sebab kita nak tengok daripada neraca agama. Kita tak melihat semata-mata daripada rangka pemikiran manusia semata-mata. Okey, baik. Okey, kalau kita ambil secara mudah, secara ringkaslah, bila saja berlaku yang kita namakan akad nikah, sah nikah tersebut, maka si lelaki tadi dinamakan sebagai suami dan isteri dinamakan sebagai isteri lah, yang wanita tadi tu. Okey. Secara mudah, suami ada dia punya hak dan tanggungjawab dia. Isteri juga ada dia punya senarai hak dan tanggungjawab dia. Jadi maksudnya setiap kata diri tadi tu, suami dan isteri ada dia punya tanggungjawab dia yang mesti dijalankan. Baik. Dan dalam masa yang sama juga, di situ ada satu hak yang dipanggil sebagai hak mustarak. Hak mustarak ni maksudnya adalah hak yang ataupun kata tanggungjawab bersama. tanggungjawab bersama. Dia ada tanggungjawab suami, satu senarai. Mm-hmm. Ada satu senarai untuk isteri. Dan ada lagi satu senarai yang mana mereka ni bersama-sama untuk menjalankan dia. Mm-hmm. Contoh, kalau katakanlah untuk senang faham, adalah berkaitan dalam menjaga nama baik di antara orang kata ahli keluarga masing-masing. Mertua tu perlu dijaga nama baik dia dan sebagainya. Nanti kalau katakanlah ada rezeki anak, sama-sama untuk membesarkan anak. Dia bukan kita main serah bulat-bulat pada isteri. Tak ada. Dia saling untuk mendidik, saling untuk mengasuh dan sebagainya. Baik, okey. Jadi dalam matematika tilang sekarang ni, dia ada tiga bentuk hak dan juga tiga bentuk tanggungjawab yang kemata kalau kita tengok daripada peringkat awal. Okey. Dan dalam banyak keadaannya bagi sang suami ni, dia kalau dalam istilah Al-Quran selalunya diistilahkan sebagai kata satu rijal. Rijal ni satu perkataan yang merujuk kepada karisma, merujuk kepada sebagai seorang pelindung, sebagai seorang pembimbing, sebagai pemberi nafkah. Jadi peranan dia tadi tu, kalau kita tengok secara mudah, dia adalah amat berkait rapat sebagai seorang yang provider, orang yang memberi. Baik. Jadi untuk memberi itu, kenapa? Kerana sebab ruang fitrah dia, daripada sudut sifat kejadian yang Allah letakkan pada diri dia, dengan kekuatan, dengan ketahanan mental dan sebagainya, sebab tu Allah perintahkan dia keluar. Okay, baik. Adapun berbeza dengan isteri, yang ini wanita lah secara umumnya. Baik. Dengan ruang-ruang fitrah dia, sifat, emosi, biologi dan sebagainya, maka dalam banyak keadaannya dia ni sebagai receiver. Dia sebagai penerima. Sebab tu kalau kita tengok dalam senarai hak-hak yang boleh diterima atau yang diperuntukkan oleh agama untuk isteri ni, senarai dia tu panjang. Dekat 9 sampai 12 tu kalau kita tengok nak perincikan lah. Banyak no-no. Tapi kalau katakan untuk hak suami ni, kau tengok pendek je hak dia. dia cuma minta dia cuma minta apa sebenarnya untuk dia dapat tu, ketaatan, ketundukan isteri pada suami. Sepatang juga. Selain je. Yang lain tu
0: semua isteri
1: dia kena provide. Kalau tengok daripada sudut senarai itulah, bahasa mudahnya. Baik. Jadi bila kita tengok macam tu, jadi nampak sangat bahawa sang suami ni isunya ataupun dia punya perspektifnya adalah dia perlu untuk provide, untuk memberi, memberi pelindungan, memberi nafkah, memberi keselamatan, memberi membingat. So memberi. Baik. Jadi berbanding dengan isteri tadi itu, dia banyak menerima. Okey, baik. Jadi kalau kita nak bahasa, kalau kita nak switch 100%, dia akan ada masalah. Kalau kita tengok daripada sudut awal lagi, maksudnya sebab ketentuan ni, ketentuan dan ketetapan ni adalah berasaskan kepada fitrah yang sedia ada, yang dah ditetapkan oleh Allah. Jadi nak mengatakan bahawa kalau kita nak switch 100%, dia sebenarnya boleh merosakkan sesuatu. Okay, baik. Itu pada asas kita ambil dulu. Baik. Dalam masa yang sama, kita tidak mengatakan kita tidak mengatakan bahawa switching tu bukan bermaksud haram mutlak. Tidak. Tetapi dia ada prinsip yang boleh dipertahankan atau mesti dipertahankan. Cuma dalam masa yang sama, pendekatan tu mungkin boleh berbeza. Pendekatan ni maksudnya ialah pada ketika mungkin ada mutual agreement tadilah. Mungkin dengan sebab-sebab tertentu, tak apalah, awak katakan keluar, saya pula duduk rumah, kata suami. Jadi maksudnya tu pendekatan dalam untuk memastikan bahawa keharmonian rumah tangga, perjalanan rumah tangga tu dalam keadaan yang kita sifatkan harmoni. Sebab asas bagi perkahwinan ni, dia sebenarnya adalah saling. Dia ejaan dia S-A-L-I-N-G. Dia saling. Bila kata saling, dia mesti dua-dua pihak tu dia communicate dan interact, berinteraksi. Dia tak boleh sebelah pihak je. Dia tak boleh. Baik. Sebab perkahwinan ni dia dia merupakan pengurusan emosi. Dia pengurusan emosi. Bermaksud sekarang ni ialah di antara awak dengan saya, kita kena saling faham. Kita kena saling faham ni, yang boleh orang kata kita saling tahu keperluan kita sekian. Keperluan keluarga lain dia tak sama. Sebab asasnya di antara satu keluarga dengan satu keluarga dengan latar belakang yang berbeza, kemampuan yang berbeza dan sebagainya, maka kita tak boleh nak leverage terus kata kau pun kena ikut cara kita orang. Dia tak boleh. Dia tak boleh semudah macam tu. Ada kemungkinan switching tu diperlukan, peranan mungkin boleh bertukar, tapi dalam masa yang sama pada agama kita ada prinsip dan ada dasar yang kita tak boleh korbankan. Pendekatan mungkin boleh berubah, tapi daripada sudut orang kata dasar, orang kata peranan yang besar yang nak diciptakan, yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu, memang tak boleh dihilangkan. Sebab tu berdasarkan pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa tu yang masa kita bacalah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sebab dia ada sebut berkaitan ni ayat 34 daripada surah An-Nisa, yang mana rijal merujuk kepada suami ni, dia memang persoalannya adalah pemberi. Dia sebagai provider. Dalam borak-borak saya dengan kawan-kawan perempuan terutamanya lah. Kawan-kawan yang ustazah. Okay, dan juga orang kata yang kita dapat sebenarnya kebanyakannya ada borak-borak lah bila nak cerita benda-benda ni kan, kita tanya-tanya orang sekali kan. Ada seorang tu lah, cakap mudahnya, dia kata bagi lelaki ni dia mesti mencakupi tiga. Dia kata secara ringkas lah, dia kata LPP.
0: LPP.
1: LPP. Okay, baik. Ini secara langsung sebab kebetulan dia pun ustazah. Jadi dia pun ada sebut lah, dia kata secara mudah bagi suami ni dia punya peranan besar dia ada tiga. LPP. L ni dia sebagai leader. Satu. Kemudian begitu juga dia sebagai provider. Dua, P, second P tu. And then the third P dia kat situ ialah sebagai protector. Sebagai pelindung. Dia mesti ada di situ. Okay, baik. Bermaksud kalau nak switch pun dalam konteks rumah tangga, maksudnya dia nak jadi suri rumah, kita kena katakan yang LPP ni tetap masih ada.
0: Ya, betul.
1: Maksudnya ialah mungkin duduk kat rumah untuk pengurusan anak-anak ke dan sebagainya, tapi daripada suruh fungsi yang tiga ni tak boleh hilang. Cuma macam mana benda tu nak hilang tak hilang, itu bergantung pada suami dan isteri tersebut lah. Tapi kalau kita mungkin kita buat satu kesimpulan awal ni, kita katakan bahawa pada dasarnya lazim kita akan nampak bahawa sang suami itulah sebagai mata yang mempunyai peranan yang paling besar untuk memberi segala-galanya kepada ahli keluarga termasuklah isteri. Dan begitu dalam masa yang sama, isteri ini dalam bentuk peranannya dia lebih banyak menerima untuk mengurus dalam rumah
0: tangga.
1: Itu kalau kita lihat daripada sudut daripada awal gambaran Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam. Baik, mungkin selepas saya dengar apa penerangan daripada ustaz kan, walau apa pun yang kita nak lakukan perlu ada persetujuan persefahaman dalam rumah tangga. Betul. Tu sebab kadang-kadang kan kita suasana sekarang ni kan ustaz kan, yang kadang-kadang gaji tu macam tu, kalau dua-dua keluar anak nak kena hantar juga. Jadi dengan persetujuan bersama, mungkin isteri gajinya lebih besar, suami kat rumah mungkin bukannya duduk je kan, dia mengurus semuanya dan suasana kerja dan bidang kerjaya pada hari ni ustaz, kan boleh kita sifatkan agak berbezalah dengan suasana zaman mak ayah kita dulu. Jadi dari segi psikologi dan juga kejiwaan dari segi Islam, adakah suami suri rumah ni merupakan satu pendekatan yang baik dalam perkongsian hidup rumah tangga, walaupun ustaz kata tadi perlu persetujuan dan peranan tu yang tiga tu, LPP tu kan, pemimpin, pemberi dan juga pelindung tu perlu terus kekal lah. Tapi adakah ini satu yang sihat dari segi sudut pandang?
1: Baik, kalau kita perhatikan perkara ni, kadangkala kalau kita tahu dalam masyarakat kita lah kan, ada sebahagian mengatakan benda ni baik untuk keluarga tertentu, perkara ni tak baik untuk keluarga tertentu dan sebagainya. Baik, kalau dalam perkara ni saya lebih suka untuk kita cuba saya tarik keluar dulu sikit untuk kita ambil dalam satu gambar besar. Okay, baik. Apa sebenarnya baik? Apa sebenarnya erti baik dan apa sebenarnya erti buruk? Itu selalunya lah, what is good, what is bad lah, maksudnya lah macam tu. Baik, sebab dia pada sisi agama ni dia ada dia punya definisinya yang tersendiri. Ada tarif yang tersendiri pada yang kita masukkan baik dan yang kata buruk. Contoh macam ni lah, kita ambil secara mudah. Saya rasa kalau kita pergi kedai makan, restoran dan sebagainya kan, dalam banyak kali kalau kita tengok ada family type lah, ada mak, ayah, ada anak-anak kecil, mungkin toddlers lah, itu kan. Saya rasa kalau kita tengok 5 family, saya rasa silap 4 daripada 5 atau silap 5 sekali, bila ada anak-anak ni biasanya anak-anak kecil ni pegang tab, dia pegang handphone. saya rasa kalau kita tanya kat dia orang, kenapa kita bagi supaya dia senyap.
0: Mm-mm.
1: Kita boleh makan, dia mungkin tak kacau orang dan sebagainya. Baik. Dalam masa mungkin kita pun boleh feed dia lah, boleh swap dia dan sebagainya. Baik. Okay. Kalau kita buat satu soalan, adakah dia confirm baik?
0: Mm-mm.
1: Siapa nak jawab? Tanya. Adakah ia confirm baik?
0: Baik.
1: Sebab kalau daripada sudut sains sendiri pun, sebenarnya pada ketika anak-anak tu bila dia tengok pada tab, dia tengok dia main phone, kita feed, kita bagi dia makan, sebenarnya di situ ada distraction pada dia punya sistem penghadaman. Sebab otak dia tak boleh
0: tak fokus
1: pada makanan yang masuk.
0: Yeah.
1: Jadi maksudnya sistem penghadaman tu sebenarnya dia takkan jadi calok. Ini memang mungkin sinar berdengar juga boleh cuba untuk cari maklumat dan sebagainya. Saya nak bagi tahu satu contoh yang lazim kita nampak, kita katakan bagus sebab asasnya ialah kita katakan bahawa daripada sudut senyap, tak kacau orang, apa sekalian sebagainya. Baik. Tapi kalau kita buat soalan, adakah dia 100% baik? Untuk jangka masa panjang terutamanya. Mungkin untuk pada ketika tu mungkin kita akan nampak macam bagus. Tetapi kita juga tahu bahawa kalau dari segi kajian social science dan sebagainya, kadang-kadang benda tu bila dia dah jadi habit, kadang-kadang dia boleh tantrum kalau kita tak bagi.
0: Ya.
1: Kan? Kalau zaman-zaman dulu, kalau anak tu memang kita nak pergi makan, dia berlari pun mak kejau.
0: Betul lah.
1: Mak kejau. Kan? Kita dulu lah, kita berlari-lari pun dia kejau. Untuk bagi makan kan? Itu pasal murah ni. Tapi sekarang ni betul. Jadi poinnya saya ialah, bukan nak kata, ialah mungkin ada keperluan tertentu pada ketika tu. Baik. Tapi poin asasnya ialah, persoalan adakah yang kita kata selama ni itu satu-satu perkara itu confirm baik ataupun tak, itu satu persoalan yang kita kena jawab. Mungkin dia sesuai untuk sebahagian suasana, tapi mungkin kalau kita tengok dalam gambar besar, mungkin untuk jangka masa panjang mungkin ada sesuatu yang terkorban. Mungkin daripada sudut persepsi, daripada sudut peranan dan sebagainya. Kalau antara yang kalau kita tengok dalam kajian-kajian yang sedia ada lah, yang tak banyak sedikit antara dapatan-dapatannya, kadang-kala ada pada ketika tu, betul kita boleh setuju zaman mungkin berubah. Tuntutan sedikit daripada sudut kerjaya mungkin berubah, tetapi fitrah dia tak boleh berubah. Fitrah manusia, fitrah lelaki, fitrah perempuan, dia takkan berubah. Baik. Kalau tengok dari sudut tu, sedang hakikat macam tadi Kak Sidiya sebut tadi pasal LPP, kan, leader, provider dan juga protector tadi kan. Baik. Kalau kita tengok sini, ada kemungkinan di mana, kalau ikut berdasarkan kepada dapatan lah, dia menunjukkan kadang-kadang sampai satu waktu peringkat awal, kadang-kadang sang isteri dia okey. Pasal dia keluar. Tetapi lama kelamaan ada yang menunjukkan bahawa dia sendiri rasa terbeban. Dia boleh burn out. Sebab dia akan nampak husband dia macam, kau setakat masak je pun apa hal, kan, setakat macam tu, urus kit dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan at the end dia sendiri akan rasa terbeban, silap-silap dia akan rasa macam dipergunakan dan sebagainya. Silap-silap. Malah saya pernah dulu ada satu kes, ada seorang isteri lah, 18 tahun lebih kurang, ni cerita dia sendiri lah. Selama, dan dia amat mengasihi suaminya dan suaminya amat mengasihi dia, dan memang kalau pada cerita dia sendiri, there is no failure at all, tak ada gagal daripada sudut nafkah dan sebagainya. Baik. Tapi takdirnya diuji, suaminya kena buang kerja. Baik. So for the 2 years, untuk 2 tahun, isteri ambil tempat, keluar kerja dan sebagainya. Tapi baru 2 tahun dia tak boleh tahan. Dia kata, awak ni gini lagi ni gini. Cerai hujung. Suami cuba cari, tapi rezeki tak ada. Itu sebenarnya kan, 17 tahun, 18 tahun dengan dibandingkan dengan nisbah 2 tahun. Lalu dia give up. Lalu dia tak sini. Dia sendiri yang tengah minta daripada husband untuk quit. Kita tak kata semua akan jadi macam tu, tidak. Tetapi antara yang mungkin kita boleh katakan, psychologically mungkin di situ akan ada rasa, apa yang nak aku ni, dia akan rasa sendiri terbeban perkara tersebut. Dalam masa yang sama, secara langsung, kalau antara yang kita nampak lah, dia isteri ni, kalau kita tengok perempuan lah kan, secara umumnya, dia tak banyak sikit bila dia keluar kerja kan, dia akan nampak dan dia akan tahu juga cerita-cerita suami orang tu bagus jadi provider. Kan suami orang ni betul-betul nampak ambil tanggungjawab betul 100% dan sebagainya. Lama-lama dia tengok laki dia pun, alah laki aku duduk rumah. Dia silap-silap pun, deep down ada kemungkinan dia ada rasa macam dia tak appreciate sangat ada kemungkinan perkara itu. Dan dalam masa yang sama juga, yang juga kita khawatir bagi sang suami lah, ada kemungkinannya pada ketika tu dia ada inferiority dibanding dengan rakan-rakan dia yang mungkin nampak gah. Saya tak tahulah kak kan, tapi tak banyak sikit kalau kita tengok, kita tengok macam burung elang lah kan. Kalau kita tengok dekat luar tadi kan, dia dengan fizikal dia terbangnya cantik, elok dan sebagainya. Kalau agak-agak kita nak simpan dia cantik-cantik dalam sarang ke, atau kita nak tengok gah terbang dia, gah kata cara dia, dia tangkap binatang tu untuk dibawa makan dan provide pada quote-unquote family dia. Kan? Takkan kita nak simpan kat dalam? Kalau dia nak simpan, dia sekadar puji je macam tu, tapi apa guna sayapnya? Apa guna tenaga yang Tuhan beri pada dia dan sebagainya kan? Jadi ada mungkin kita nampak dia, mungkin kita seronok, tetapi at the end sebenarnya peranan, credibility, karisma sebagai seorang lelaki tu, dia lama-lama dia akan pudar dan dia akan hilang macam tu sendiri. Tu yang mungkin ada, kita katakan ada benda yang kita sifatkan macam membazir lah, daripada sudut yang kita tak sepatutnya berlaku lah. Allah Alam sekali secara ekologi lah bahawa sini.
0: Betul juga kan, kadang-kadang dalam apa pun sebenarnya ada pro dan kontranya. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM, jangan ke mana-mana, dan jangan lupa untuk kongsikan live TikTok dan juga yang sedang bersiaran di Facebook Melaka FM ini supaya lebih ramai lagi dapat bersama dengan kita.

0: Fir, Nissa.
1: Saya tengok 102.3 FM Pesau Nekan 11.41 minit pagi. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, Pensyarah Universiti Multimedia, dan kita membicarakan tajuk Suami Suri Rumah. Dan Ustaz, bila suami suri rumah ni, dia melibatkan pertukaran peranan kan, suami isteri atas, tapi ni kalau ni kita, kalau dasar suka sama suka tu lain kan? Ha, atas dasar suka sama suka lah khasnya dalam kedudukan sebagai seorang ibu dan ayah. Ha, tapi macam Ustaz cakap lah kan, suami dia tiga peranan dia tu tadi, sebagai pemimpin, sebagai pemberi, pelindung dan juga pelindung. Dan bila berlakunya kan pertukaran peranan ni, isteri keluar bekerja, suami duduk rumah, jadi dalam jangka masa panjang, apakah mungkin ada sebarang kemungkinan, kemungkinan yang boleh berlaku kepada pembentukan dan perkembangan hidup anak ni, sebab peranan tu dah berbeza. Selalu kan mak dia kat rumah kan, ha, bagaimana?
2: Okay, baik. Kalau kita tengok dalam satu perjalanan hidup sebagai seorang anak, kan, macam kita jugalah secara tak langsung kan, kita masih lagi ternampak-nampak ayah kita macam mana dia keluar rumah, bagaimana petang dia balik penat. Kadang-kadang orang kata, macam tadilah masa kita off tadi, kita offline tadi, kita secara tak langsung kita ada cakap juga kan, kadang-kadang balik tu kata letak kepala hilang kak.
1: Habis betul. Ngorok kak.
2: Dan kalau saya boleh tambahkan sikit kat sini untuk ayah-ayah, abang-abang, suami-suami dan sebagainya, ni untuk dalam yang situasi yang kita sifatkan yang normal lah. Pernah satu ketika Nabi SAW dia melihat seorang sahabat yang sedang tidur, tengah tidur. Kemudian Nabi bila tengok sahabat, katalah sahabat A lah, sahabat A tadi tu tengah tidur. Kemudian bila tengah tidur tadi tu, Nabi senyum. Nabi senyum. Baik. Ada sahabat lain nampak Nabi senyum, tengok pada bila Nabi tengok pada sahabat ini. Jadi dia tanya kat Nabi, kata ya Rasulullah, maksud takribilah fahaman mudahnya, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau senyum sedangkan dia tidur? Nabi kata pada ketika tu dia sedang tidur, tapi Allah sedang hapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Sebab penat bekerja. Tapi itu pun kadang-kadang ada kisi-kisi kan. Suami balik je rumah dia, kata, abang ni tak ada kerja, balik je tidur. Balik je tidur. Yelah, dia yang dia nampak tidur je kan, dia tak nampak lelaki dia kerja kan. Itu pun satu hal juga kan. Baik, jadi lepas ni bagi seri-seri lah. Kalau katakan abang yang suami balik tidur tu, biar je lah. Bagi rehat sekejap lah. Lepas tu mintalah dibantu sana, bantu sini dan sebagainya. Okey, baik. Maksud saya ialah kalau kita tengok dari segi perjalanan seorang hidup seorang anak, selama-selama ni dia akan nampak peranan untuk LPP tadi tu, semudahnya kata diberi ataupun dimainkan oleh sang ayah, suami. Kalau kita nak switch dia, jadi secara tak langsung persepsi tu pasti dia akan mula berubah untuk satu jangka masa panjang. Dan kita tak bercakap tentang persoalan kata satu keluarga semata-mata. Kita kalau katakanlah kita andaikan perkara ini berlaku dalam satu skala besar, maksudnya dalam konteks masyarakat, nak buat switching dan sebagainya, kita tak kata tak boleh langsung. Sinar pendengar, fahamkan saya sangat-sangat, kita tak mengatakan bahawa kalau persoal agama, kita tak kata haram mutlak. Tidak, tak sampai pada tahap itu. Tetapi setiap peranan yang telah ditetapkan dalam agama, dia bergerak dengan maslahah. Ada kepentingan yang nak dijaga, ada keperluan yang perlu dipelihara dan sebagainya. Jadi maksudnya, kalaupun kita nak switching, kita nak switch, okey, kita kena faham sangat-sangat dekat situ. Baik. Sebab secara tak langsung, kalau berdasarkan kepada soalan akak tadi ni, maksudnya secara tak langsung sekarang ni ada berkaitan dengan pembentukan pemikiran, psikologi daripada anak, bila dia melihat suatu perkara tersebut. Okey. Di sini yang saya nampak dari segi peranan ibu dan ayah secara tidak langsung, menunjuk pada suami dan isteri tadi ni, untuk mungkin menerangkan jugalah, untuk memberikan sedikit kefahaman kenapa mak yang berada di luar bukan ayah, dan kenapa ayah pula yang berada dalam rumah. Maksudnya dari segi keperluan keluarga kita, tak macam keluarga keluarga jiran kita, tak macam kawan-kawan, katakanlah kawan Along punya rumah, tak sama. Mak ada macam ni, ayah macam ni. Jadi maksudnya dia perlu diterangkan dan cuba difahamkan, supaya dia takkan sampai pada satu tahap dia nampak perkara tu seolah-olahnya ini adalah perkara yang mesti diteruskan. Sebab ada, sebab keperluan tak sama.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kan, antara satu keluarga dan satu keluarga, dia tak sama. Kadang-kadang kalau kita perhatikan kan, kalau kita tengok, kita masih lagi dalam Zulhijjah ni, walaupun di hujung. Sebab tu kalau kita nak kaitkan pada LPP tadi ni, kalau kita tengok dalam Al-Quran, ayah ni dia punya peranan dia cukup besar dalam konteks pendidikan, dalam menanam nilai, dalam menanam nilai kepada anak-anak, terutamanya apabila untuk pembesaran diorang. Sebab tu kalau kita tengok dari segi dalam Quran, kita akan nampak Nabi Ibrahim AS yang katakan dengan anaknya Ismail berkaitan dengan pendidikan terhadap anak, bagaimana nak tanam, kata yang namanya nilai hidup, ketahanan, self esteem dan sebagainya. Ceritanya kat situ, bapak dengan anak. Baik. Kemudian kita boleh nampak Nabi Yaakob AS dan juga Nabi Yusuf AS, bapa dan dengan juga anak. Dengan anak Luqmanul Hakim, dengan anak dia juga macam tu juga. Begitu juga, walaupun di situ adalah sedikit yang kita sifatkan macam konflik, tetapi Allah nak tunjuk sesuatu. Di antara kita katakan Nabi Nuh AS dengan anaknya, lakinya juga. Bermaksud cerita bab yang berkaitan dengan untuk membina kehidupan, ceritanya banyak daripada sudut ayah. Dan kalau nak nampak betul-betul perkara ni, ayah mesti berada di luar. Ayah mesti berada di luar. Ayah tak boleh berada kat dalam satu lingkungan yang agak terhad. Dia mesti tunjuk ni real life. Kau patutnya hidup macam ni, kau patutnya kau kena berpendirian macam ni dan sebagainya. Dia mesti berada di luar. Bukan tak boleh nak tanam nilai tu di dalam, tetapi real life tu anak lalu sorang-sorang. Kalau di luar, ayah, bapak tadi tu dengan anak, dia boleh tunjuk ini macam ni, ini tak sepatutnya. Dia tanam tu. Dan memang ada banyak kajian yang cenderung mana-mana ayah yang lebih rapat dalam banyak keadaannya, dalam real life dengan anak-anaknya, dia, anak ni akan lebih membentuk dalam keadaan yang lebih, kata ada resilient dia, ada ketahanan dia, self esteem lebih tinggi dan sebagainya. Tidak bermaksud, jangan salah faham, bukan bermaksud ibu tak boleh tanam nilai, tidak. Tetapi dengan kata kasih sayang ibu, dengan kasih sayang yang ayah curahkan, ayah ni kadang-kadang kalau kita tengok dia, kalau payah-payah silap-silap tangan ni naik. Mak ni dia kadang-kadang paling jauh
1: suara
2: dah.
1: Suara
2: je, betul, saya setuju. Dia suara je. Tapi dia ada perbezaan suara ayah, suara mak, dia tak sama. Dia dalam apa, dia punya kesan pada jiwa tu tak ada. Bukan tak adalah, maksudnya dia berbeza. Okay, baik. Jadi sama juga kalau katakanlah kita tengok, kita kata ada soalan tadi kan. Kalau katakan daripada sebab tu, daripada awal tadi kita katakan bahawa bila dia ada tanggungjawab suami, dia ada tanggungjawab isteri, dan dia ada tanggungjawab kedua-dua belah pihak. Jadi maksudnya sekarang, kalau dalam bab anak, peganglah sinar pendengar sekalian, bila bab anak saja, bapa dan mak kena masuk campur. Dia tak boleh satu pihak. Tak ada siapa pun yang boleh mengatakan, ni awak anak-anak awak, bukan anak saya. Tak ada. Dia keluar tu kerana dua orang. Tu masuk mudah dia. Dia tak boleh nak cuba nak abaikan atau nak lepas tangan saja, dia tak boleh. Bila bab anak, ibu dan ayah kena masuk. Jadi persepsi tu mungkin dalam keadaan tertentu mungkin dia perlu kata untuk diterangkan lah, buat ya, bagi anak-anak, supaya anak-anak faham kenapa suasana tu sedikit berbeza daripada keluarga kawan-kawan dia ke dan sebagainya lah. Allah lah.
1: Dan Ustaz, kita ada soalan daripada pendengar kita ni kan, berkenaan dengan keadaan yang bagaimana yang membolehkan suami menjadi seorang suri rumah.
2: Okay, kalau kita ambil secara mudah lah, antara, sebab tu kita kata dalam agama ni dia dia salah satu daripada ciri agama Islam, dia ni bersifat waqi'iyah. Waqi'iyah ni membawa kepada maksud bersifat realiti, dia bersifat realiti. Dalam arti kata lain, bila ada keperluan, ada pendekatan yang kadangkala mungkin kita boleh kata cuba switch lah. Baik. Contoh, kadangkala kita boleh nampak mungkin ada masalah kesihatan. Yang mana kesihatan isteri mungkin lebih mudah untuk menguruskan, daripada sudut untuk mencari kata apa, keperluan-keperluan ada untuk keluarga. Jadi suami mungkin kurang sihat, mungkin berada di rumah mengurus dengan tahap kesihatan yang sedia ada, mungkin dia menguruskan di situ. Kadang-kadang macam sahabat saya ada seorang, kata memang rumah dia yang bekerja di luar, dia tinggal dalam rumah. Kenapa? Sebab dia ada anak istimewa. Anak istimewa yang bukan sekadar kita katakan umur yang masih lagi kecil, tidak, tapi yang dah dewasa, yang mana cakap mudahnya dia memerlukan tenaga kederat lelaki untuk mengurus. kita pun dekat hospital ada jururawat lelaki kan.
1: Yeah.
2: Ha, tu semua ada keperluan tu. Maksudnya mm-hmm. bukan kita switch 100%, tidak. Yeah. Tapi bila ada keperluan yang menuntut pada ketika tu, maka kita katakan tak ada masalah. Maka di situlah ada mutual agreement, mm-hmm. Saling kata melengkap, saling sama-sama bersetuju untuk yang penting dari segi maslahah dan keharmonian rumah tangga, anak-anak dapat dipelihara dalam keadaan yang baik dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Cuma memang kita kena pastikan juga bahawa seboleh mungkin lah, kalaupun mungkin kita benarkan dari segi switching tadi tu antara suami dengan isteri, biarlah macam mana sekalipun LPP tu tetap di tangan suami lah kalau mm-hmm. dapat lah. Dia benar ni sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab peranan tu, dia peranan dia bergerak dengan agama secara langsung lah.
1: Adakah ini ada kaitan dengan memukakan daripada golongan gerakan feminisme barat kan, yang mengutarakan cadangan wujudnya suami suri rumah ni kan. Kadang kita tengok dekat cerita-cerita yang ditayangkan kat TV tu kan, macam sweet je suami jadi suri rumah tu kan.
2: Okay, right. Kalau kita tengok dalam satu perjalanan lah kehidupan manusia dari satu tamadun ke satu tamadun sampai lala ni, kalau kita tengok tak banyak sedikit peranan fungsi yang namanya suami dan isteri sama. Kita tak nampak perbezaan tu. Dalam arti kata lain, LPP tu pada tangan suami lah. Cukup mudah dia. Adapun isteri, waktu mudanya biasanya lingkungannya adalah rumah tangga, anak-anak dan sebagainya dalam banyak keadaan ya. Baik, malah kita sendiri pun ada kita katakan bahawa al-um madrasatul ula. Ada disebutkan bahawa ibu ni dia merupakan sekolah yang pertama. Maksudnya nak polish, nak instil nilai-nilai baik dan sebagainya yang rapat daripada anak sekecil-kecil ketika menyusu, ketika orang kata dibesarkan dalam lingkungan kasih sayang ibu tu. Obviously secara jelas memang ibulah yang ada banyak keadaan. Tapi untuk persoalan ketahanan dari segi orang kata hidup di luar ni, orang sekarang kita mengata kan, hidup ni keras kak.
1: Betul.
2: Kan itu istilah yang kita pakai kan, hidup ni keras. Kalau kita cakap kan, anak kau tak tahu macam mana kita nak cari duit apa semua sekali dan sebagainya, yang kau tahu top up kan. Hidup ni keras. Jadi untuk mendapatkan resilience tadi tu, untuk mendapatkan ketahanan dan sebagainya, memang dalam banyak kita katakan LPP tu mesti pada tangan suami lah. Itu sangat-sangat kita minta. Jadi kalau kita nak tengok kat sini, ya, kita tak boleh menafikan bahawa kalau nak cerita about feminism, liberalism, kalau nak cakap the movement of this westernization dan sebagainya, ceritanya panjang lah. Tetapi yang kita boleh istilahkan secara mudah, atau kita bagi jawapan secara mudah pada soalan ni, adakah ianya memang bergerak ataupun idea tu lebih banyak datang daripada sebelah sana, kita katakan ya lah. Sebab biasanya apa yang ada pada kita, terutama yang diajar dalam agama ni, dia akan cuba terbalik kan. Lazimnya begitu. Cuma secara realiti suasana kehidupan manusia, kadangkala ada sesuatu yang mana atas dasar pendekatan, bukan prinsip prinsip tetap prinsip. Tapi pendekatan tu mungkin kita boleh tengok kesesuaian lah. Mungkin antara satu keluarga dan satu keluarga tadi tu kita perhatikan, kalau ada keperluan silakanlah. Tapi kalau tiada, tak perlulah untuk kita orang kata apa macam saja-saja kita nak buat dan sebagainya. Macam tadi lah, kalau orang kata macam burung helang yang gagah nampak fit dan sebagainya kan, kita hanya letak kat dalam, tak cantik lah. Saya ingat lagi lah, salah seorang daripada guru kami dulu selalu dia cakap lah, dia katakan gah lelaki ni pada ketika dia memimpin sebenarnya. Gah lelaki ni biarlah dia memimpin, isteri bagi orang kata pandangan dan sebagainya, tidak membawa kepada maksud suami itu bersifat veto. Kita pun tak nak, kita nak agama pun kita tak benarkan perkara tu. Tetapi tak banyak sedikit orang kata saling untuk mengambil berbincang sudut pandang yang mungkin kita rasa sesuai. Jadi pada ketika tu kita boleh nampak lah dalam perkara ni. Baik. Jadi kalau mungkin sebagai satu kesimpulan lah kot,
1: asasnya,
2: baik. Kalau kita tengok kat sini ni, pada asasnya Islam dia bagi hak yang sama pada nama isteri pun. Isteri dapat, ada satu a very long list sebenarnya untuk isteri, dan dalam masa yang sama begitu juga ada hak-hak untuk suami, yang mana hak-hak ni sebenarnya sama sebenarnya, tak ada diskriminasi langsung. Dan hak-hak ini sebenarnya ialah untuk kebaikan baik daripada sudut orang kata emosinya, daripada sudut orang kata kesihatannya, pemikirannya dan sebagainya, maka di situ dah ada dah maslahah-maslahah yang ditetapkan. Maslahah ni maksudnya adalah kebaikan-kebaikan yang dah ditetapkan dalam agama. Sebab dia baik pada kita ni, dia belum tentu mutlak baik. Belum tentu. Sebab asasnya mudah, kita punya ilmu terhad. Kita nampak waktu tu saja. Kita tak nampak, kita mengatakan untuk jangka masa panjang. Tapi pada ketika Allah letakkan satu-satu hukum, satu-satu ketetapan yang disifatkan sebagai baik, itu confirm baik. Sebab yang maha baik merujuk pada Allah SWT, dibagi sesuatu yang pasti baik untuk manusia saja. Jadi bergeraklah dengan fitrah yang sedia ada dan sebagainya. Cuma dalam sebagai satu penegasan, prinsip tetap prinsip, cuma pendekatan. Dalam nak kita nak mencapai kepada prinsip tersebut tu, kita tengoklah di mana kesesuaian, adanya mutual agreement dan sebagainya. Jangan sampai kita pun tak naklah, kita kata kalau katakanlah nanti suami diperli-perli kan oleh keluarga mertua ke apa dan sebagainya, kita pun tak nak juga. Sebab asasnya lelaki ni memang ceritanya LPP lah.
1: LPP.
2: Itu dalam banyak kadang gitu lah. Sebagai yang kata apa, dan anak saya rasa pun dalam banyak keadaannya, kalau kita tengok pada secara psikologinya pun, anak pun akan lebih nampak sebenarnya. Kalau yang kita boleh istilahkan lah, yang memerintah tu namanya ayah, dia lain, yang memimpin dia lain. Tapi ialah kadang-kadang ibu pun ada juga sudut pandangan, boleh silakan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, biarlah kita katakan gahnya tadi tu nampak di situ lah. Pendekatan lah, ni lebih bagi pendekatan lah.
1: Baik, itu dia. Dan baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini kan, kupasan berkenaan dengan tajuk kita suami suri rumah. Kita dah tahu dah bagaimana untuk pelaksanaannya, keadaan bagaimana dan the pro kontranya, dan insyaAllah pada pertemuan akan datang ada tajuk lain yang akan kita kupas bersama. Jadi kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM, mana yang tertinggal masuk separuh jalannya tadi tu kan, boleh dengarkan semula, anda boleh tonton di live FB Melaka FM untuk melihat ulangannya semula. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz atas perkongsian ilmunya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Dan saudara, sebentar lagi pukul 12:30 hari kita ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, dan terus setia bersama Melaka FM.

Yesh Johor Esso. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ketuhanan di Melaka FM. Selamat tengah hari semua kepada pendengar Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat. Ya, pejam celik kita dah berada di hari Jumaat penghulu segala hari. Dan yang sedang memandu waktu ni, berhati-hati ketika memandu. Kalau nak keluar sempang ke, jangan lupa bagi lampu tu kan. Nak pergi ke kanan ke, nak pergi ke kiri. Dan itu di persimpangan jalan. Dan kalau anda kan memandu nampak lampu dah merah ke lampu kuning hijau tu, ha, semua ni ada maksud dia kan. Hijau jalan, merah berhenti, kuning tu maknanya bersiap sedia. Jadi apapun kepada semua, ke mana pun destinasi anda, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi, selamat perjalanan anda. Dan hari ni hari Jumaat, jangan lupa kepada kaum Adam khususnya untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan bersama dengan saya sampai pukul 2 petang nanti. Yang sedang mencari tempat nak makan tengah hari ni kan, kat Melaka ni banyak tempat-tempat menarik kan, makanan sedap-sedap kat Melaka ni. Kalau dah datang ke Melaka, jangan lupa makan masakan orang Melaka, pasti anda jatuh cinta kan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
3: Terus dengarkan Melaka FM, takkan di mana pun anda berada. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Melaka FM dan TikTok Melaka FM. Kan kita sembang-sembang santai waktu ini. Dan kita ada rakan-rakan kita. Kita ada Abang Zack kita. Kita ada Fahmi. Kita ada ramai rakan-rakan kita yang berada bersama dengan kita. Kita ada rakan kita dari Perlis. Tadi kita ada ramai yang bersama dengan kita waktu ini. Ji Abadi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak semua yang bersama dengan kami di live TikTok Melaka FM. Dan saudara, empat lokasi farmasi pandu lalu Melaka. Selalunya kan bila kita tengok kad suruh ambil ubat tu kan, bila ada kita dapat rawatan kan, bulan-bulan kena ambil ubat kan. Rasanya mungkin ada bila tengok, alah nak kena ambil ubat, nak kena beratur panjang. Masalah akan dapat diselesaikan tak lama lagi ni. Melaka menyediakan empat lokasi farmasi pandu lalu, dan warga Melaka tak perlu lagi beratur panjang untuk di kaunter-kaunter ubat, kerana Melaka kini mempunyai empat lokasi farmasi pandu lalu di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan Klinik Kesihatan Melimau, bagi kemudahan rakyat Melaka. Dan kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi value added service VAS ini membolehkan pesakit mendapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Dan inisiatif ini saudara juga selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat Mesra, yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan berkesan. Kerajaan Negeri Melaka saudara yang yakin dengan adanya kemudahan ini bukan sahaja mempertingkatkan kecekapan operasi kesihatan, juga mengangkat kualiti hidup rakyat secara menyeluruh. Belum ada kan, begitulah, tiada di tempat lain, mana lagi Melaka lah kan. Sekarang ni kan kalau jumpa kawan-kawan ke, mana lagi Melaka lah. Saudara, sebagai renungan kita bersama kan, jika jalan terasa gelap dan langkah mulai terluka kan, ingatlah pertolongannya tak pernah datang terlambat waktunya. Tenangkan hati, bersandar padanya dalam segala rasa, sebab di sebalik setiap ujian tersimpan kasih yang tak terduga. Itu renungan kita untuk hari ini. Terus setia bersama Melaka FM. Yang dekat rumah tu, adik-adik yang dengarkan Melaka FM waktu ini kan, terima kasih. Jangan lupa dah siap-siap mandi, kejap lagi nak pergi ke masjid solat Jumaat. Cuti-cuti sekolah je, cuti solat Jumaat tak ada. Terus setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Yeah.

Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalu zikri al-Quran. Nabi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ini, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

خير أحالكم الإثميد يجلو البصر وينبت الشعر. نبي صلى الله عليه وسلم menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismid kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismid juga dianjurkan kerana ismid adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismid boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi SAW tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-nama

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Negara Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah.
1: Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jemaah Jumaat sekalian, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Semoga dengan takwa yang sebenarnya, kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Yang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan. Kerana orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru, Saudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada, bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya. Kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka. Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap nuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, hormat menghormati, menghormati Quran dan Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu'ul alim. Naqulu qawli hadha wa nastaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Ya, 102.3 Molek FM, pesonnya ke Nita Je Tahajud Cinta. Datuk Siti Nurhaliza membawa kita ke pukul 1.56 minit tengah hari. Dan saudara, nampaknya saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan insyaAllah hari Ahad nanti kita jumpa lagi pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama saya sejak jam sejak jam 10 pagi tadi. Dan insyaAllah kita lepas ini bersama dengan DJ Yad Melati. Jadi kepada anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Saya Siti Rubiah Busiran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakaku. Maju jaya rakyat, bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersua kita di ruang udara Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua 102.3, dan juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih baik banyak saya ucapkan, dan terlebih dahulu terima kasih kepada DJ C Ruby yang telah menemani anda dalam Pesona 102 sebentar sahaja tadi. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan-rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat yang penuh barakah kan. Jika pagi tadi disertai dengan hujan renyai, ada yang lebat sikit di beberapa buah kawasan, alhamdulillah kan, permulaan hari yang baik untuk kita semua. Hari Jumaat ini banyak-banyakkanlah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Jumaat ini akan kita lalui dengan lebih barakah lagi insya-Allah. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Ingat sentiasakan wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda tu. Dan kepada anda juga yang tengah TTC tu kan, saya di sini ni doakan sempena Jumaat yang penuh barakah ini, semoga usaha anda membuahkan hasil, semoga ada rezeki untuk anda suami isteri insya-Allah. Dan kepada anda, jom seperti biasa untuk jam yang pertama ini kita alakan layankan dulu Zoom Music tanpa henti, dan selepas itu di jam seterusnya pelbagai informasi saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan kita dengarkan ini, Ke Pintu Kasihmu, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun kedai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka, iaitu

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat Melaka sayang rakyatnya. Alhamdulillah kan, bertemankan saya Yat Melati untuk edisi hari ini 5 Jun 2026 bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Dah memasuki ke jam yang kedua dah, di mana di jam ini pelbagai info menarik saya akan kongsikan kepada anda. Yang paling penting sekali, info yang sahih lah kan. Nak dapatkan yang sahih, kenalah dengarkan Melaka FM dan juga siaran semua platform RTM, kerana kami sajikan yang sahih khas untuk anda semua. Baiklah, untuk jam seterusnya ini, kita selain saya sajikan kepada anda pelbagai lagu yang menarik telah saya susun untuk anda semua. Ini ada sedikit hebahan lah kepada anda tu kan. Mungkin ada yang hujung minggu ni nak ke Putrajaya kan. Jangan lupa untuk sama-sama sertai Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun 2026, iaitu Jumaat hingga hari Ahad bermula 9 pagi hinggalah 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik ada di sana, antaranya juga ada permohonan khusus berkaitan dengan TVET. Lepas tu peluang-peluang yang disajikan oleh TVET ini dan pelbagai lagi pameran interaktif teknologi terkini, peluang pendidikan dan juga kerjaya TVET sempena dengan Hari TVET Negara. Jangan lupa 5 hingga 7 Jun 2026, terutamanya kepada adik-adik tu kan yang baru habis SPM kan. Maklumlah kita ni kan, ada orang suka baca buku, ada orang dia suka kemahiran. Jadi boleh sertai TVET ini kerana peluang kerjaya untuk TVET ini sangatlah cerah kan. Baiklah, jom kita dengarkan ini. Macam cantik je, macam comel je. Itu bukan saya, tapi jom kita dengarkan terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM pastinya mempersonakan anda, radio nombor satu orang Melaka. Dan kepada anda tu semua kan, mungkin dia tanya yang mana ada buat pertukaran alamat untuk mengundi kan, macam mana nak semak kan. Ini ada berita gembira untuk anda semua, memandangkan dua negeri jiran kita kan dah bubar pun don mereka. Jadi kepada anda dekat Melaka ni, bukan hanya orang Melaka je, macam saya orang Johor, rakan saya orang Negeri Sembilan kan, kami nak tahu berjaya ke tidak kan pertukaran alamat untuk mengundi ini. SPR telah mengeluarkan bahawa semakan daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026. Tarikh semakan bermula 21 Mei 2026 hinggalah 19 Jun 2026. Siapa agaknya perlu semak ni kan? Ya, mereka perlu semak ini ialah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 April 2026 hinggalah 30 April 2026, dan juga pemilih bertaraf yang memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status pada 1 April 2026 hinggalah 30 April 2026. Kaedah semakan boleh pergi ke laman sesawang SPR. Nak tahu apa lagi laman sesawangnya kan? Pastikan laman sesawang tu tepat tau. Jangan masukkan laman sesawang scammer pula. Boleh pergi ke bilik biro Melaka FM. Ada di situ, hanya klik saja pautan yang diberikan. Jangan sebarang klik. Sekarang bahaya ni kan. Klik. Rupanya scammer saja je kan. Nak kenakan kita semua. Baiklah, terima kasih juga yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Jika boleh saya sebutkan namanya, kita ada Ija, kita ada Kak Bit, kita ada Mak Ngaang yang berada di Singapura, kita ada adik Pami, kita ada Kak Zura Juju, kita ada Mak Ndak di situ. Kita ada siapa ni, DJ Ras pun ada juga, dan ramai lagi di situ. Terima kasih banyak tau kerana luangkan masa petang ini masuk ke TikTok Melaka FM. Alhamdulillah menghampiri 15,000 kali sayang. Dan jom kita dengarkan ini, lagu nyanyian Budak Kacamata Bintang, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Jom kan kita setiap hari kan bangun je daripada tidur kan, kita bertekad untuk menjadi ibu bapa yang lebih baik lagi kan untuk anak-anak kita. Anak-anak ni ibarat kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Komunikasi yang baik, didikan yang penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap setiap usaha yang dilakukan anak-anak mampu membentuk keyakinan diri serta kesejahteraan emosi mereka. Jom kita amalkan gaya ke ibu bapaan yang positif. Pertamanya, sentiasa memberi panduan dan arahan yang konsisten kepada anak-anak. Seterusnya pula ialah memberikan pujian atas kejayaan serta usaha yang dibuat oleh anak kita kan. Tak perlu tunggu sampai dapat pengiktirafan yang tinggi, dah dapat wakil negeri, wakil negara dan sebagainya baru kita nak iktirafkan. Usaha yang kecil kan, walaupun mereka lakukan usaha yang kecil dan ada kejayaannya pun harus kita hargai. Daripada mula, daripada usaha kecil inilah akan menjadikan mereka lebih bersemangat lagi untuk membuat lebih baik lagi di masa akan datang. Elakkan menghukum secara keterlaluan jika kenakan hukuman. Jelaskan mengapa tindakan tersebut diambil. Anak-anak kita ni, mereka adalah anak yang pintar kan. Sekiranya kita menghukum mereka, jelaskan kepada mereka kenapa hukuman itu diberikan kepada mereka. Dan juga beri perhatian kepada luahan anak serta galakkan mereka bercakap tentang emosi dan kerisauan mereka. Ibu ayah, letak dulu kan telefon kat tepi tu, tanya anak-anak okey tak hari ni kan. Jika sebaliknya, tanyakan mereka apa masalah mereka, apa yang buatkan mereka risau pada hari berkenaan. Elak membanding-bandingkan anak. Kalau orang anak seorang, tak apalah seorang je kan yang dihadap. Tapi sekiranya anda ada lebih daripada seorang, jangan membandingkan antara mereka adik-beradik kan. Jangan kata Along lebih pandai daripada Angah dan sebagainya. Ini akan melukakan emosi mereka. Ingat, luka ni kan boleh bawa sampai mereka besar nanti, sukar untuk disembuhkan. Dan seterusnya ialah beri peluang untuk anak bercakap. Sesekali tanyalah pendapat mereka kan. Sekiranya anda ingin lakukan sesuatu kan di dalam keluarga anda, mungkin boleh tanya pendapat mereka. Mungkin lokasi percutian, mungkin warna dinding sekalipun kan, tanyakan pendapat mereka. Mereka akan rasa lebih dihargai. Sesamalah kita membentuk keluarga yang lebih bahagia, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini, Robani Adab dan Sopan, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: أنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Jiran sepakat mula berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan

0: usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
1: Melaka FM yang pastinya mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus setia kan memilih untuk mendengarkan kami sama ada menerusi frekuensi 102.3, satu-satunya frekuensi kami, ataupun melalui aplikasi RTM Click. Boleh dengarkan Melaka FM walau di mana saja anda berada kan. Muat turun secara percuma je di telefon bimbit anda itu, dan juga boleh mendengarkan kami menerusi TikTok rasmi Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan ini ada info kepada anda semua kan, memandangkanlah kan ada pengenalan kad pengenalan Malaysia yang baharu. Jangan orang kata jangan tergesa-gesa sangat. Sebab apa? Boleh lakukan secara berperingkat. Jangan berpusu-pusu ramai-ramai ke JPN untuk menukar kad pengenalan anda, kerana kad pengenalan yang lama tu masih sah, masih lagi boleh digunakan. MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi dan urusan harian, termasuklah urusan berkaitan penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Tiada keperluan tergesa-gesa untuk menukar kad pengenalan kepada kad pengenalan yang baru. Jadi ingat tau, urusan rasmi, urusan harian, penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan masih lagi boleh menggunakan kad pengenalan anda yang lama tu kan. Kita memang sangat digalakkan untuk menukar kad pengenalan yang baru dengan 53 ciri keselamatan baru ini, tapi boleh berlakukannya secara berperingkat. Jangan berpusu-pusu dekat JPN tu kan. Sekiranya hari ni anda datang dengan dah ramai orang kan, trailer, cubalah datang esok ataupun minggu hadapan, masih sempat lagi kan untuk kita menukar kad pengenalan yang baru dengan ciri keselamatan yang lebih baik lagi. Dan jom kita dengarkan ini, Kias Cinta, terbersama kami Melaka FM mempersonakan.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka.

0: tegur atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

19 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah kan. Kepada anda yang tengah mendengarkan ketika ini, yang sedang memandu tu kan, memandu dengan berhati-hati tahu, tak apa, lambat sikit kan. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk makluman semua juga, pada pukul 4.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan berita Melaka FM 4.30 minit petang. Dan pada pukul 4.45 minit petang nanti, kita akan dengarkan ulangan Jana Minda Terbitan DJ Asrul Izwandi. Dan kepada anda di semua, anda di luar sana, bukan semualah, yang mana bujang sahaja tu kan, kepada anda di luar sana, STR penerima bujang yang baru terima surat sah kelayakan, jangan risau kan. Bantuan disalurkan melalui SARA bulanan dan dikreditkan terus melalui MyCard anda. Walaupun MyCard anda tu belum ditukar dengan ciri yang baru lagi, masih dapat bantuan ini. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang prihatin ini. Dan kepada anda, kita akan dengarkan ini, Berimbang Serupun Kasih Terbuang, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Dato' Abdul Halim Tawil dilantik semula sebagai Mufti Kerajaan Negeri Melaka ia selepas beliau menerima penyerahan surat pelantikan yang disempurnakan Pegawai Kewangan Negeri yang menjalankan tugas setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Salah Salih semalam. Jabatan Mufti Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan Dato' Abdul Halim melaporkan diri di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri semalam dan memulakan tugas secara rasmi bermula hari ini. Semoga pelantikan itu membawa keberkatan serta memperkukuhkan lagi peranan institusi kefatwaan dalam membimbing masyarakat memartabatkan syiar Islam dan menyumbang kepada pembangunan ummah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Katanya 600 hantaran palsu dikesan sehingga 6 Mei lalu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan harga bahan api dan situasi Selat Hormuz. Latihan berkaitan kecerdasan buatan AI perlu diperkasa bagi membantu pengamal media memanfaatkan teknologi itu dalam tugas harian. Pengarah IPTA, Datuk Ruslan Arifin berkata, AI berperanan sebagai alat sokongan dan bukan pengganti manusia. Menurut beliau, IPTA sedang merangka garis panduan etika penggunaan AI bersama institusi pengajian tinggi. Polis sahkan menerima laporan berhubung dakwaan seorang wanita kononnya menjadi mangsa cabul dan rogol berulang kali oleh seorang lelaki yang dipercayai siap di sebuah bilik jenazah masjid seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zukair Mukhtar berkata laporan tersebut dibuat oleh wanita berusia lingkungan 50-an terhadap lelaki berusia 48 tahun pada Khamis pukul 9.12 pagi. Siasatan menyeluruh telah dijalankan sebelum pihak polis mendapati dakwaan berkenaan tidak berlaku. Keterangan yang diperoleh menunjukkan tiada sebarang elemen paksaan sekaligus gagal membuktikan kewujudan unsur jenayah tersebut. Polis bagaimanapun menyerahkan kes tersebut kepada Jabatan Agama Islam Melaka JAIM bagi membolehkan tindakan lanjut di bawah enakmen kesalahan syariah Negeri Melaka 1991. Dalam pada itu, Esko Ahliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman mengesahkan siap berkenaan sudah meletakkan jawatan pada Mei lalu. Bagaimanapun pihak masjid tidak dapat mengesahkan punca lelaki itu meletakkan jawatannya. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam program segmen Jana Minda Kita yang dikurarakan setiap hari oleh Radio Melaka FM, khususnya buat pendengar-pendengar setia yang sentiasa mendengar radio kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak kongsikan lagi tajuk kita berkenaan dengan rezeki ni. Semalam Ustaz kongsikan berkenaan dengan rezeki yang berkat, tanda-tanda rezeki yang berkat. Hari ini insyaAllah Ustaz nak kongsikan pula amalan-amalan yang boleh menjemput rezeki kita ataupun amalan-amalan yang boleh membuka pintu rezeki kita. Kerana apa ya? Sebab tak semua yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat. Dan tak semua yang kita dapat akan jadi milik kita. Betul tak betul? Dan tak semua milik kita akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, Ustaz nak kongsikan beberapa amalan yang tuan-tuan boleh amalkan bagi membantu kita menjemput rezeki yang murah, yang melimpah untuk diri dan keluarga kita. Yang pertama, tuan-tuan, solat awal waktu. Yang ni semesti, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang jaga solat ni, insyaAllah, Allah akan buka pintu rezeki yang seluas-luas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, tuan-tuan, jangan buat mak ayah marah. Yang kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa redha Allah itu terletak atas keredaan ibu dan bapa. Yang menyebabkan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, selalu hari ini kecewakan atau mengguriskan hati mak ayah, yang menyebabkan, tuan-tuan, kita tertinggal atau perkara, kita kekurangan atau perkara. Apa dia, tuan-tuan, ya? Doa seorang ibu. Saya yakin dan percaya seorang ibu pasti akan berdoakan, tuan-tuan dan puan-puan, kesejahteraan. Hari ini rezeki yang melimpah ruah buat anak-anaknya. Tapi kalau kita dah buat mak ayah marah, itu yang kita tak nak, tuan-tuan, ya.

0: Yang ketiga, rajin tolong orang. Bak kata orang, kalau hari ni kita tolong orang, kita tolong orang, dan orang akan tolong kita satu hari nanti. Kalau orang tolong kita dengan doa pun jadi, tuan-tuan dan perempuan, ya. Yang keempat, tuan-tuan, rajin bersedekah. Orang kata hari ni, kalau hari ni kita bersedekah, Allah juga akan buka pintu rezeki kita. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, saya selalu berbual dengan usahawan-usahawan yang hebat dekat luar sana, tuan-tuan. Antara rahsia mereka, tuan-tuan, mereka berjaya adalah dengan bersedekah. Dia kata apa? Jangan kedekut untuk bersedekah. Hari ni kita bersedekah, esok lusa Allah akan buka pintu seluar-luarnya untuk kita. Tuan-tuan kena yakin, ya. Amalkan sedekah, insyaAllah rezeki akan melimpah ruah. Yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang suka juga saya ingatkan, rajin-rajinlah kalau kita nampak ada halangan ke, sampah ke, ketika kita sedang berjalan dekat atas jalan raya, tuan-tuan dan perempuan, kita alihkan. Kerana tuan-tuan dan perempuan, itu juga merupakan satu sedekah. Itu juga merupakan satu perkara yang baik, yang mana Allah akan gantikan dengan rezeki yang melimpah ruah pada masa akan datang. Yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, yang boleh kita amalkan adalah selalu baca surah Al-Waqi'ah. Sebab apa, tuan-tuan, ya? Orang baca surah Al-Waqi'ah ni juga adalah satu hari ni amalan yang baik untuk menyebut rezeki dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama, banyakkan solat sunat duha. Kerana solat sunat duha juga merupakan salah satu sunat ataupun salah satu solat yang baik untuk kita menyebut rezeki. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan perempuan, niat cari rezeki itu adalah kerana Allah. Kerana bila mana kita niat dengan hati yang bersih, dan insyaAllah Allah akan buka seluas-luasnya pintu rezeki yang melimpah ruah buat diri kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen Jannah Mina pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jannah Mina Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jannah Mina Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komuna A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.
3: Melaka FM semestinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Di jam yang ketiga ini, kita akan melangkah ke jam yang seterusnya sekitar pada pukul 5 petang nanti. Walaupun hari ini kita tak dapat belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kerana Ustaz PI tidak begitu sihat hari ini, sesama kita doakan semoga Ustaz PI diberikan kesembuhan yang segera insya Allah dan dipermudahkan segala urusannya. Dan kepada anda juga yang mungkin ketika ini diuji dengan masalah kesihatan, saya doakan semoga anda semua diberikan kesihatan yang terbaik. Dan terima kasih juga atas kesetiaan anda yang terus setiakan mendengarkan kami 18 jam setiap hari. Pukul 5 nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sekembalinya nanti saya akan tunjukkan lagu permintaan anda. Terbersama kami, Melaka FM mempersonakan

0: nak hiburan, nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonakan.
1: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

0: Petang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Is on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama dengan saya DJ SS dalam Biz on air bersama dengan seorang pengusaha kuih iaitu Puan Azah atau lebih mesra disapa dengan panggilan Mak Azah. Mak Azah, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar setia Melaka FM dah berapa lama Mak Azah meniaga kuih muih tradisional ni?
3: Lama tu agak lama jugalah. Start saya pindah di sini tahun 1997 hinggalah sekarang. Sebenarnya saya berniaga di pasar malam. Kalau ikutkan memanglah kan orang kata pasar malam ni banyak cubaan dan dugaan lah kata. Tapi kadang-kadang tak berniaga tu ada juga orang order.

0: dah mahal. Ada niaga kadang-kadang habis, kadang-kadang tak habis.
1: Ada tak kepuasan paling besar buat Mak Azhar apabila berniaga kuih muih ni setiap hari?
0: Kepuasan dia seronok. Bila kuih tu habis kan, rasa penat lelah kita habis lah. Orang kata, macam katalah hari ni kita berniaga kan. Lepas tu kita pergi berniaga. Anggaran kata dalam pukul lepas maghrib tu balik. Kita kira modal kita. Alhamdulillah rezeki.
1: Pesanan Mak Azhar sendiri buat anak-anak muda atau suri rumah dekat luar sana yang bercita-cita untuk mula berniaga secara kecil-kecilan.
0: Pesanan

0: Kalau tak pandai, pergi belajar. Tanya kawan-kawan, tanya jiran ke, jangan malu kata. Sebab apa? Dia boleh mendatangkan hasil.
1: Terima kasih Mak Azah atas perkongsiannya dalam Biz On Air petang ni.
2: Biz On Air, Melaka FM.
3: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
4: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti memperkenalkan.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja kan dalam kehidupan kita ni kan, ujian yang datang, kita hadapilah dengan senyuman. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu kan apa yang terbaik buat kita semua. Barangkali kita sukakan sesuatu tapi benda tu tak baik untuk kita, maka Allah tidak izinkan kita untuk memilikinya. Tapi barangkali kita bencikan sesuatu kan, tapi yang sesuatu itulah yang terbaik buat kita semua, dan itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sentiasa kita bersangka baik dengan kasih sayang Allah. Baiklah, seterusnya ini di jam yang terakhir, memandangkan hari ini kita tak ada Ustaz PI untuk ajarkan kita bahasa Arab. Saya bukan tak nak ajar, nanti lain jadinya kan. Baiklah, jadi kita buka untuk segmen petang ini. Kepada anda yang nak menghubungi saya di konti ini, yang nak buat permintaan lagu, InsyaAllah di jam terakhir ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan daripada MC Din Abai Udin yang berada di Seremban. Katanya nak dengarkan lagu Iklim Gerhana Cinta Luka. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Sena kita yang berada di Alor Gajah tu kan, mungkin tengah menikmati nasi lemak daun pisang petang ini. Katanya nak dengarkan lagu Eli Mazlin Janji Kekasih. Dan kepada anda yang nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan ke Bilik Hijau Melaka FM, boleh komen di TikTok Melaka FM. Lagilah saya sangat-sangat hargai kan sokongan anda semua. Dan ketika ini 50,000 kali sayang Alhamdulillah atas sokongan yang anda berikan kepada kami di Melaka FM ini. Dan kita dengarkan dulu ini Gerhana Cinta Luka, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini 5.30 minit petang. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di sini yang setia menemankan saya kan daripada pukul 2 tadi hinggalah 5.30 minit petang ini. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Permintaan kalau dekat TikTok ni nama dia Bintang 7. Pemilik sebenar ialah Pak Andak kita. Pak Andak katanya nak dengarkan lagu ini untuk hiburan semua teman-teman yang mendengarkan pada petang ini. Terima kasih Pak Andak. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Abah Inai anak Usai yang katanya nak dengarkan lagu Datuk Ramli Sarip Perjalanan Hidup juga untuk hiburan semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini, terutamanya rakan-rakan yang berada di TikTok Melaka FM. Dan terima kasih juga yang telah menghantarkan permintaan anda melalui bilik hijau Melaka FM. InsyaAllah saya akan susun lagu permintaan anda, mana yang ada dalam sisa saya akan siarkan, mana yang tidak ampun dan maaf saya pintar kan. Dan kepada anda yang nak balik tu ketika ini, memandulah dengan berhati-hati tau. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alhamdulillah. Orang kata selesai sudah kan amanah sepanjang minggu ini untuk menjalankan tugas anda. Itu mana yang bekerja sampai Jumaat je, mana yang kerja Sabtu dan sambung lagi amanah yang diberikan itu. InsyaAllah semoga rezeki kita rezeki yang berkah. Dan kita dengarkan ini di sudut kamar hatiku, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

Keliru baru saja menghiburkan anda semua. Merupakan permintaan lagu daripada J. Terima kasih J. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setiakan menemani kami di sini. Tugasan saya bakal berakhir di sini. Untuk 6 jam seterusnya, siapa agaknya kan DJ akan menggantikan DJ Ain untuk hari ini? Nak tahu kenalah masuk TikTok Melaka FM. InsyaAllah sekejap je lagi kan DJ itu akan bersama dengan anda dan dengarkan suara emasnya di radio sepusingnya Melaka FM yang pastinya mempersatukan anda, radio nombor 1 orang Melaka. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa minggu hadapan dalam Panorama 26 juga. InsyaAllah jika dipanjangkan usia, kita akan bersuara lagi di ruang udara Melaka FM ini. Dan ingat saudara, apa sahajakan yang berlaku dalam kehidupan kita ni, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Sesungguhnya hanya Allah sahaja yang tahu kan apa yang terbaik buat kita semua. Semoga apa sahaja dugaan anda ketika ini, apa sahaja kesedihan yang bersarang di hati anda, saya doakan anda akan dapat lihat semua itu dengan penuh hikmah. Dan percayalah Allah akan beri yang terbaik buat anda di penghujungnya. Sesama kita terus yakin pada rahmat dan kasih sayang Allah, hadapi segalanya dengan senyuman sehingga kita berjumpa lagi. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini, dan juga rakan dia berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini, terutamanya kepada anda semua yang terus memilih untuk mendengarkan kami Melaka FM. Assalamualaikum, salam Jumaat kepada semua dan jangan lupa banyakkan berselawat. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, menabur benih di tanah yang subur.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Menabur benih di tanah yang subur.
0: Bermaksud berbuat baik kepada orang yang tahu menghargai budi.
1: Contoh ayat.
0: Membantu orang-orang yang daif bukan sahaja satu amalan yang mulia, tetapi seperti menabur benih di tanah yang subur kerana bantuan kita akan dihargainya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Ya, itu dia kisahnya peribahasa Melayu di Melaka FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah pun keluar. Dia dah balik. Dia tak sabar tinggalkan nampak dia dekat konti ni kan. Baik, assalamualaikum. Untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, jangan pelik. Jangan pelik. Kerana anda akan bersama dengan saya 6 petang ni sampai pukul 12.30 malam nanti. Malam ni sememang malam bunga-bunga cinta bersama dengan Pak Saleh KA Daim Zainuddin menemani anda. Moga-moganya kita saling teman berteman. Yang ada nukilan boleh hantarkan lagi awal lagi elok. Pak Saleh nak menjiwai apa yang dinukilkan, apa yang dihantarkan untuk malam bunga-bunga cinta pada hari ini. InsyaAllah seketika bersama dengan anda. Mengharapkan semoga terhibur. Yang sedang mandu sama memandu jangan tertiba gang gigil pula dengar pula petang ni pula keluar Pak Saleh ni kan. Okeylah, yang sedang mandu sama memandu, semoga selamat tiba ke destinasi anda. Yang sedang menyandau tengah ngetih ngopi sambil lawan kereta di petang hari ni kan, ataupun ada yang dah siap sedia nanti nak ke masjid dan sebagainya, semoga selamat dipermudahkan urusan. Okeylah, 6.30 nanti kita akan bersama dengan dia berteman kita, terutamanya dalam permata hati dengan tajuknya iaitu kematian dan kehidupan sebagai ujian. InsyaAllah bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun akan bersama dengan anda. Tapi sementara menantikan detik itu, yang lain-lain kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. InsyaAllah terus dengar kami walau di mana jua anda berada. Yang ini kita layan terlebih dahulu.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan.

0: ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu baliklah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, ba. Bukannya terginja-kinja. Dah, ba. Janganlah murung, baru je video kau mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi, salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapannya?
0: Ha, jawapan dia...
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kematian dan Kehidupan sebagai Ujian. Kita ikuti bersama.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud supaya Allah menguji kamu semua untuk memastikan siapa di kalangan kamu yang amalannya lebih baik. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Kita termasuklah para nabi, para rasul terdahulu sekalipun, semuanya diuji, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Untuk mencari, untuk melihat dan juga memastikan di kalangan kamu ini, di kalangan kita ni, apa dia? Ahsanu amala. Siapa di kalangan manusia ini tadi, siapa di kalangan hamba-hambanya ini tadi yang amalannya lebih baik. Jadi muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bincangkan dalam hikmah ni. Tajuk kita, amalan itu merupakan gambaran. Ya, kuncinya ialah keikhlasan. Maknanya ikhlas ataupun tidak kita tunaikan sesuatu, amalan tersebut, ibadah tersebut. Kalau tunai kerana sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap tidak ikhlas. Dan bila mana tidak ikhlas, ibadah itu, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, kita ni Allah Subhanahu wa taala uji, Allah Subhanahu wa taala berikan, sama ada ujian dalam bentuk musibah ataupun ujian itu dalam bentuk nikmat. Nah, kita sebut sebelum ni, dia bukan semestinya ujian itu kesempitan, kesusahan, musibah. Tapi ujian juga boleh jadi kesenangan, ujian juga boleh jadi nikmat, ujian juga boleh jadi dalam bentuk kebahagiaan, kekayaan. Diuji tadi, adakah dia bersyukur dengan nikmat tersebut? Dan kalaulah tadi musibah, diuji tadi, adakah dia redha dengan musibah tersebut? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara yang telah kita kupas, kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Dan seterusnya kita lihat sambungannya. As-Sabuni berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan juga kematian di dunia ini. Dia menghidupkan dan mematikan sesiapa yang dia mahu, dan dialah yang bersifat dengan sifat keesaan dan keperkasaan. Dan sesungguhnya kematian itu mendahului kehidupan untuk menakutkan jiwa. Allah jadikan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian. Kita tak tahu bila sampai ajal kita, bila sampai maut, bila malaikat malaikat Israel akan menjemput, wallahu a'lam. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu yang pasti. Bila mana sampai sahaja ajal kita, sampai sahaja masanya kita, maka tidak akan dilewat dan tidak akan dipercepatkan walaupun sedetik. Nyawa itu tadi akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nak bersiap ini tadi, nak buat persiapan diri ini tadi untuk satu keadaan yang kita tak tahu bila. Kalau kita tahu mudah kan, tetamu nak datang rumah, yang bagi tahu awal telefon dulu, buat appointment dulu, maka mudah untuk kita buat persiapan. Paling tidak nak masak air siap-siap, nak beli lah apalah sikit makan yang ada, nak potong buah dan sebagainya. Kalau dikhabarkan, diberitahu awal. Tapi kalau terjah aja tiba-tiba assalamualaikum depan rumah, kita pun tak ada kat rumah ketika itu, maka keadaannya tadi berbeza. Kita tidak dapat meraihkan tetamu tadi bila mana yang datang secara mengejut tiba-tiba. Lalu Bila mana tadi kita nak berhadapan dengan tetamu kematian ini yang kita tak tahu bila, maka apa yang kena buat? Ha, kalau tadi yang tetamu nak datang rumah tadi, air kotak contohnya senang, ha, ataupun apalah, ha, buah ke tadi, biskut. Ha, jadi sentiasa ada stok. Datang sesiapa bila-bila masa, ha, kita boleh raikan. Maka begitulah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebutkan tadi, ujian ini tadi untuk sesiapa, untuk semua tadi hamba-hambanya, untuk dinilai siapa di kalangan mereka ini tadi ahsan amala tadi, amalan dia yang lebih baik, yang paling baik. Maka bila mana dinilai begitu, persiapan kita ini kenalah persiapan yang kita kena bersedia sifatnya anytime, anywhere, ha, bila-bila masa, kat mana-mana sahaja, kita tak tahu. Sebab tadi janji Allah Subhanahu Wa Taala tak dipercepatkan dan tak dilewatkan. Tak tahu kat mana. Ada orang yang husnul khatimah dalam keadaan yang tengah solat, dalam keadaan yang tengah beribadah, ada dalam keadaan yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita juga bertemu dengan pengakhiran begitu. Amin. Ya. Namun ada juga yang mana kita lihat dalam keadaan yang suul khatimah. Wal-iyadzubillah, kita minta jauh daripada keadaan sebegitu. Kan pengakhirannya dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak elok, yang tak perlulah nak kita kongsikan aibnya kan. Tapi ada yang kita lihat sebagai pengajaran, ibrah kepada kita yang lain, yang masih hidup. Lalu keadaan ini tadi Allah Subhanahu Wa Taala beri tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tadi ujian ini. Namun kitalah sendiri yang memilih untuk bersedia ataupun tidak. Yang kita kata tadi, persiapan kita tadi dalam bentuk apa? Amalan kita tadi dalam bentuk ibadah kita. Lalu nak bersiap amalan kita, ibadah kita, dia bukan pada berapa banyak yang dah kita tunaikan. Dia bukan kiraannya pada berapa banyak jumlah, tetapi kiraannya ialah berapa ikhlas yang kita lakukan amalan dan ibadah tersebut. Sedekah bukan berapa banyak ringgit yang dikeluarkan, bukan berapa gram emas yang disedekahkan, yang diinfakkan, tetapi pada berapa ikhlas tadi yang kita berikan dan juga yang kita keluarkan itu tadi. Jadi muslimin, Allah ingatkan lagi kepada kita dengan soal apa? Allah jadikan di atas muka bumi ini ada kehidupan dan ada kematian. Hidupnya kita sekarang ni, tapi kita bermula dengan kematian, dengan ketiadaan. Alam dan seisinya bermula dengan Adam, dengan tiada. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam ini dan seisinya. Maka kita hiduplah di alam ini, di dunia ini. Dan kena ingat satu masa nanti alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bertemu dengan kematian. Sama ada tadi kematian secara individu kita manusia ni, seorang-seorang yang akan mati, ataupun kematian yang sifatnya keseluruhannya. Alam ini semua akan mati kembali, dan itulah yang disebut sebagai kiamat. Alam ini nanti akan menghadapi satu keadaan, satu peristiwa kiamat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita semula di akhirat nanti untuk ni tadi yang dinilai ahsanu amala ni tadi. Yang dinilai tadi siapa yang paling baik ditengok balik. Di mahsyar nanti ditimbang tadi amalan kita. Dibentangkan segala apa yang telah kita buat, yang mana ikhlas itu masuk tadi dalam senarai yang likir. Yang tak ikhlas tak ada. Tak kiralah solat, puasa, zakat, kebaikan, apa sahaja jariah yang kita lakukan, prasyarat dia tadi nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenalah lillahi ta'ala. Ikhlas kita buat semata-mata kerana dan juga semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tadi menghidupkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mematikan siapa yang dia mahu. Dan dia yang bersifat dengan sifat keesaan dan keperkasaan. Dalam setiap surah, kecuali satu surah, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran itu permulaannya dengan kalimah basmalah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang itu. Maka itulah sifat yang paling utama. Sifat yang paling dominan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah nikmat yang banyak dikurniakan berbanding dengan azab, berbanding dengan musibah. nikmat terlalu banyak untuk kita hitung. Tak terkira, tak terhitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan nikmat mana yang nak didustakan? Terlalu banyak. Lalu, walaupun Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan segala sifat kebaikan tadi, segala sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat keperkasaan. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan sifat membalas. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan sifat maha mengingat akan apa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Bermakna itu satu bentuk amaran daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa walaupun pengasih penyayang, tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha membalas, Allah maha perkasa. Maka kena ingat ada pembalasan bagi Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya di sana nanti. Dia berbalik tadi tentang apa? Amalan tadi, tentang ibadah tadi. Kenapa kita kena buat ibadah dengan ikhlas tadi? Kerana kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak jadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak cukup bekal nanti, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan sifatnya ini tadi, yang membalas ini tadi, Allah Subhanahu wa taala tadi yang memberikan azab, yang iqab ini tadi kepada sesiapa yang melanggar, sesiapa yang mengundang kemurkaannya di atas muka bumi ini. Allah tadi jadikan kehidupan dan kematian, dan sesungguhnya kematian itu mendahului kehidupan yang bagi tujuan menakut-nakutkan jiwa. Ini tadi yang nak menggerunkan kita. Hidup ni tak menggerunkan kita. Kan kalau manusia lah pilih hidup dengan mati, dia takut mati. Terahnya. Kan? Maka kematian itu yang disebutkan tadi, kematian itu lebih menggerunkan jiwa. Sebab apa? Sebenarnya kita gerun satu dengan kematian itu tadi dalam keadaan yang kita tak bersedia lagi. Dalam keadaan yang kita tak tahu adakah bekalan kita itu telah mencukupi ataupun tidak. Ni yang menggerunkan. Kita rasa kita dah buat dah amalan, kita dah buat dah ibadah, sembahyang, puasa, sedekah, kita dah keluarkan. Tapi kita tak tahu yang mana satu dihitung, yang mana satu tadi ikhlas sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dah cukup? Kita tak tahu cukup itu berapa banyak. Adakah cukup itu cukup dengan 100 kilo? Sebab kita tak tahu. Kalau kata kita menghadapi sesuatu yang jangka panjang, berapa panjang? Kalau dia bagi tahu, oh sehari nanti tak ada bekalan air, kita boleh simpan. Maka samalah. Ibaratnya ni tadi, pahala kita ni tadi, amalan kita tadi, ibadah yang kita buat, tujuan dia untuk dijadikan bekalan. Tapi kita tak tahu jumlah bekalan yang perlu kita sediakan, dan kita tak tahu bekalan itu dah masuk ataupun tidak dalam stok simpanan kita itu. Maknanya kalau lah tadi solat itu tadi kan, kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita rasa kita dah buat dah 10 tahun 20 tahun dah solat kita tunaikan, tapi kita tak tahu berapa rakaat itu tadi, berapa waktu itu tadi solat yang kita dah tunaikan berpuluh tahun itu, yang tercatat, yang ikhlas tadi, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bila mana di sana nanti dibuka nanti buku amal kita, ada solat itu yang tercatat. Itu yang kita tak tahu. Lalu sebab itulah disebutkan tadi kematian itu menggerunkan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kematian dan Kehidupan sebagai Ujian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: 7 nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nasihat ini adalah perkara yang bersekitaran dalam kehidupan kita, yang terkadang-kadang ianya memberi mudarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertamanya, sekiranya orang tidak bercerita tentang sesuatu cerita, maka janganlah kita bertanya. Hari ini sebab kita suka tanya cerita orang, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Akan timbul banyak fitnah, mengadu domba, sehingga maknanya timbul persengketaan dalam kehidupan. Sebab kita suka nak dengar cerita orang dan kita suka menggembar-gemburkan cerita orang, sehingga ia menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ni tak suka jaga tepi kain orang, maka selamat dalam kehidupan kita kan. Maka yang keduanya, jika orang tidak memberitahu, jangan kita ambil tahu. Kita hari ni suka sibuk dengan nak ambil tahu apa orang buat, apa bos buat dalam bilik tu, apa yang dia buat sebelah kita ni, dia senyap ya kan, apa yang dia buat di dalam konti tu, kita pun tak tahu kan. Jadi sebab kita suka mengambil tahu hal orang lain, maka hari ini macam-macam masalah akan timbul. Macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perkara yang perlu kita ambil tahu dan ada perkara yang kita tak perlu ambil tahu. Kena ada sifat cemburu dalam kehidupan. Contohnya anak-anak kan, apa yang dibuat, apa yang dilakukan, sama ada di luar atau di dalam, dalam rumah, di luar rumah. Kerana itu ada satu perkara penting untuk menjaga kehidupan dia kan. Dan yang ketiganya, orang tidak ajak, maka jangan kita ikut. Ini juga satu nasihat dalam hidup. Hari ini sebab orang kita selalu ikut orang, sebab kita tak, dia tak ajak kita, kita ikut orang. Itu jangan timbul masalah. Yang banyak masalah.

Korea kan, kehidupan orang Korea, pakaian orang Korea, muka pun macam Korea kan, nak makan pun makanan Korea kan. Akhirnya semuanya terbalik belaka. Dan dia suka ikut orang lain kan. Hari ini sebab tidak mendengar nasihat kerana suka ikut orang, kita lihat macam-macam masalah timbul dalam kehidupan, masalah sosial, masalah kehidupan rumah tangga, sebab suka ikut orang. Saya nak ikut macam artis kan. Hari ini sebab orang suka ikut orang, hari ini ramai orang bercerai rumah tangga kan, sebab ikut artis. Artis bercerai, dia ikut bercerai kan. Baru kahwin seminggu dah bercerai, lepas tu ganti lain. Jadi beginilah kehidupan yang kita kena perlu tahu lah. Dan yang keempatnya, orang tidak cari, jangan kita peduli. Kalau orang tak cari kita, kita jangan peduli dengan orang lain lah. Sebab kita tidak diperlukan pada waktu itu. Jangan kita pedulikan. Sebab mereka tidak memerlukan kita, jangan kita buat sibuk-sibuk. Hari ini banyak orang suka sibuk dengan dengan orang lain kan, dan suka menyibuk-nyibukkan diri. Dan yang kelimanya, orang tidak terima kebaikan kita, kita abaikan. Kita dah buat baik tapi orang tak nak kan. Kita dah tolong tapi dia menafikan kebaikan kita. Tak apa, kita tinggalkan kan. Jangan kita marah dia pula. Aku dah buat baik macam ni, balasan kau. Tak perlu. Kerana kita akan jadi susah hati, kita akan jadi sampit hati, dan kita akan jadi kecewa kalau kebaikan kita tak terima. Kita buat baik sudah. Yang pentingnya Allah Ta'ala tetap membalas kebaikan kita kan. Hari ini kita hendak, kalau kita buat baik orang sanjung kita, sebab tu jadi masalah. Jadi kalau kita buat baik, kita hendak orang puji kita, dengan sebab itu jadi masalah. Kalau orang tak puji, kita pun tak buat dah. Aku buat pun bukan dipuji pun, bukan dihargai pun, baik tak payah buat, biar lantak dia. Sebab itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ke enamnya, orang tidak suka, jangan paksa kan. Kalau orang tak suka kita, kita jangan paksa orang suka. Sebab apa? Kita tidak boleh memaksa orang suka kepada kita. Dalam kehidupan ni kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa kucing itu, kalau kita paksa dia suka kat kita, dia pun cekor kita kan. Sebab itu dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa orang lain kan. Kerana suka, cinta, kasih sayang ni ialah benda yang semula jadi kan. Dengan sebab kebaikan, sebab kelembutan seorang, orang boleh suka kepada kita lah. Dengan sebab itu jangan kita paksa. Dan yang terakhirnya, orang dah benci, lupakanlah saja kan. Dalam kehidupan, tujuh nasihat ni, kalau orang benci kita, kita lupakanlah kebencian, jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan kebencian orang lain, kita punya di masalah. Kita akan rasa marah dengan dia, kita akan ambil tindakan, kita akan cari peluang macam mana nak membalas kebencian dia tadi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita mengingati akan tujuh nasihat dalam kehidupan ni, kita akan jadi aman, hidup kita sukses, dan kita akan tenang sepanjang masa. Wallahu a'lam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Itu dia daripada persembahan Tuan Amin Nasir dengan lagunya Hijab Kekasih, membawa kita ke hampir 7.53 minit malam 3 dan juga waktu ini. Mengharapkan agar anda telah pun terhibur dan mendapat panduan terutamanya dengan perkongsian yang telah pun kami kongsi bersama dan hiburan yang berinformasi, insyaAllah. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan Malam Bunga Pengecinta, insyaAllah, hingga pukul 12 malam nanti. Dan kepada anda terutamanya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, masa waktu solat fardu Isyak bagi negeri Melaka nanti ialah pada pukul 8.34 minit malam. Dan terus setia dengarkan kami di Melaka FM 102.3. Dengarkan yang ini terlebih dahulu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: dikirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Mas

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.
1: Doa memohon dimasukkan ke syurga bersama orang-orang yang soleh.

0: قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.
2: Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 8.34 minit malam menerikan masuk waktu salat Fardu Isyak bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik. Sentiasa mempesona Melaka FM.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

Pegang Cinta, 9.30 minit malam. Mulanya kita bertamu melayani segala yang syahdu yang pernah bertamu di hati kita suatu ketika dahulu. Namun mungkin kini telah pun jauh dari pandangan mata, apatah lagi di dalam hati. Itulah dia, Malam Bunga-Bunga Cinta, mengimbau kembali kenangan-kenangan masa lalu yang mengusik jiwa, yang menyebabkan mungkin kita pernah merana, ataupun kita pernah kecewa, ataupun pernah kita merasa kasih dan sayang sebenar-benarnya, yang mungkin telah pun hilang ditelan zaman dan ditelan waktu, namun tidak lapuk dalam fikiran dan jiwa kita. Anda bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta, dan perkongsian-perkongsian yang boleh anda hantarkan, terutamanya untuk bersama dengan saya pada malam ini hingga pukul 12 malam nanti, dan semuanya tentang anda, tentang kita, tentang segala-gala yang melahirkan kita ke dunia ini dengan penuh kasih sayang dan juga cinta, tak kira di mana jua anda berada, dan disulami dengan lagu-lagu yang terbaik, terutamanya ada yang ketawa, ada yang menangis. Itulah dia, lumrah dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan segala tentang cinta, apa kata Arif, itulah dia kisahnya. Namun perkongsian pada malam ini datang yang paling terawal daripada Kiman Maknab kita, yang hantarkan sekeping gambar, iaitu gambar oleh ramah adiknya, dan dengan kata-kata rindu. Rindu adik, hanya namamu yang ku sebut, hanya kenangan yang tinggal menemani waktu. Walau jasadmu telah pergi, kasih dan ingatan padamu tidak pernah hilang dari hati. Setiap doa yang dipanjatkan menjadi penghubung rindu yang tidak mampu dilepaskan. Al-Fatihah buat arwah adik Zahra. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atasmu, mengampuni segala dosamu, dan menempatkanmu dalam kalangan hambanya yang beriman. Amin insyaAllah. Yang saya katakan tadi, ada yang menangis, ada yang bersedih, ada yang ketawa, ada banyak perkara yang mengundang rasa, pelbagai rasa dalam hati, dalam kalbu yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo temani yang ini terlebih dahulu daripada persembahan kumpulan Elemen, Semua Orang Pernah Merasa Kehilangan, dan kita akan layani yang lain-lain sebentar saja lagi dari masa ke masa.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

Bunga-bunga Cinta di Black FM 102.3. Dan terima kasih kerana bersama dengan kami pelbagai pilihan lagu yang menghiasi malam kita bersama dalam malam Bunga-bunga Cinta. Bercerita tentang cinta. Ada yang umpamakan cinta ini umpama bunga yang berputik kemudian dikembang, namun kadangkala belum sempat kita menyentuhnya, telah ada yang datang menyunting. Namun itulah dia lumrah kehidupan yang perlu kita lalui. Kepada anda yang bersama dengan kami, boleh hantarkan terutamanya kiriman melalui WhatsApp kami di talian 010-806-1023, sebarang curahan ataupun curahan hati, curahan rasa, curhatan yang boleh dikongsikan bersama untuk kita bertamu hingga pukul 12 malam ini nanti, diselami lagu-lagu pilihan yang terbaik bersama dengan kami di Melaka FM yang baru tiba ke Melaka untuk mengimbau kembali nostalgia cinta ataupun kenangan di masa lalu. Semoga-moga dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Apapun, yang inilah yang terlebih dahulu, seandainya masih ada cinta.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi.

Cinta. Dah pun 10.17 minit malam 3 dan juga waktu ini meneruskan lagi dengan pelbagai perkongsian rasa dan juga lagu-lagu yang bersesuaian hingga pukul 12 malam ini nanti. Masih lagi bersama dengan saya Daim hingga pukul 12 nanti dan curahan rasa, curahan rasa ada yang cerita berkenaan dengan cinta. Cinta bukan hanya antara dua insan tapi cinta juga antara kita dengan ibu bapa, cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan segala-gala perihal yang menjadikan kita sebagai manusia, insyaAllah. Dan kita ada perkongsian sebenarnya, dan perkongsian ini perkongsian daripada Arik, katanya Assalamualaikum Benaim, selamat malam dan selamat bertugas katanya, dan sedikit kenangan lepas yang sekali-sekala menjengah yang membuatkan terimbas kembali rasa rindu. Dan kata beliau, pertengahan tahun 2023 yang mana betul-betul menguji kecekalan hati lelaki saya, di mana saya telah diuji dengan kehilangan dua insan sekaligus dalam hidup saya, iaitu arwah ibu dan tunang, terlibat dalam satu kemalangan jalan raya dan kedua-duanya koma. Pada tarikh 5 hari bulan 5 2023, ibu pergi dijemput ilahi, dan selang 2 hari selepas itu, pada 7 hari bulan 5 2023, tunang saya pergi untuk selama-lamanya. Hanya Allah saja yang maha mengetahui perasaan saya ketika itu, dan hanya pada dia sajalah tempat saya berserah. Semoga kedua-dua permata hati ini ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah untuk arwah ibu Nurhayati Arsyad dan tunang saya Aisyah Fira Fakhrul Razi.

Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Malam Bunga-Bunga Cinta kembali bertamu 10.35 minit malam 3 dan juga waktu ini. Dan Bunga-Bunga Cinta hibur dengan pilihan lagu yang telah pun disiarkan sepanjang Malam Bunga-Bunga Cinta berlangsung terutamanya. Dan semestinya bila kita bercerita tentang cinta, cinta bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan merupakan sebuah komitmen untuk kita bersama saling menerima, saling bertahan melalui segala-gala yang datang dengan kehidupan kita. Dan apabila bersama, waktu mungkin tidak lagi dikira dengan setiap detik masa, tetapi melalui momen yang kita lalui bersama. Dan sesungguhnya ada yang menganggapkan cinta itulah pelabuhan yang tenang di kala bising, yang mana tempat jiwa menemukan rumahnya. Kita tidak sekadar berjalan beriringan, kita sebenarnya sedang menenun sebuah cerita, menyatukan perbedaan agar menjadi harmoni. Dan sesungguhnya terima kasih atas segala cinta yang datang dengan rasa untuk hari sebelumnya, hari ini dan esok, tanpa ragu untuk melalui segala-galanya.

tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Dah pun 10.53, mampiri 10.54 minit malam. Sebentar saja lagi dalam malam penggemar cinta tiga. Dan juga waktu ini tak kira di mana jiwa anda berada. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bertemankan kami di 102.3 hingga akhir tugasan sehingga pukul 12 malam nanti. Namun pukul 11 malam ini kita akan ke pusat berita ATM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia 11 malam nanti. Apa-apa pun, terus dengari kami di Melaka FM dan juga di RTM Klik. Dan ada maklumat tentang RTM Klik nanti pukul 11 lebih nanti akan saya maklumkan, terutamanya layanan ini terlebih dahulu di Melaka FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Masih lagi bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cerita Hatika dan juga waktu ini melalui lewat malam. Kalau tadi dengan nukilan yang melatari malam kita, diteruskan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik, terutamanya untuk anda yang melalui malam ini dengan penuh kesunyian mungkin, ataupun dengan penuh takzim, terutamanya yang bersama dengan kami Hatika dan juga waktu ini. Terima kasih kerana mendengarkan kami di Melaka FM. Dan yang ini untuk anda, sebelah lagu dari tahun 1994, kata Zab Zaid, daripada persembahan Kumlan Singh dengan lagunya Kau Tetap Ku Hajati.

Malam Bunga-Bunga Cinta dah pun 11.35 minit malam, tiga dah juga waktu ini. Dan kalau tadi juga saya ada katakan berkenaan anda yang selalu layan video terutamanya, dan saya akan menarik menerusi RTM Klik. Dan malam ini terutamanya yang bersama di 102.3, anda boleh dengarkan bersama dengan kami dan dalam segala-gala yang terbaik, insyaAllah, walau di mana juga anda berada. Itu yang paling utama sekali, ianya betul-betul percuma dengari kami dan saksikan pelbagai rancangan menarik terutamanya menerusi aplikasi tersebut. Dan menghampiri ke penghujung tugasan saya, insyaAllah, hingga pukul 12 malam ini nanti sebelum morning, insyaAllah akan menyambung pada esok pagi. Tapi sementara menantikan yang itu, yang ini kita layankan terlebih dahulu di waktu ini.

Itu dia kumpulan dinamik dengan lagunya Biar Putih Tulang di Black FM 102.3. Hampir ke akhir tugas saya dan juga pengakhir untuk sesi Black FM 18 jam setiap hari tanpa henti. InsyaAllah esok pagi bersama dengan Cikgu Moni menemani anda 6.12 di Black FM. Dan makluman untuk muslimin muslimat di rahmati Allah, masuk untuk solat fardu subuh pagi esok pagilah pada pukul 5.49 minit pagi. Jadi terus setia dengarkan kami. Salam takzim daripada saya dan Zainuddin. Moga-moga kita ketemu lagi. Moga dalam kesejahteraan dan afiahnya selalu, insyaAllah. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini untuk anda.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

0: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Itu dikata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

Tugasan saya dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Seruan Left Handed Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, buat sakit hati.
2: Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sposin aja. Geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

hati geng burung hantu. Hanya nak tanya lama-lama macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu lama tak jumpa kawan, waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengingati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, sahabat sejati, Sheila on a 7. Dengarkan geng burung hantu.

geng burung hantu. Betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, ada ke yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit, sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan. Dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Gen.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
1: Hai, Assalamualaikum.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah. Ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapalah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada perselisihan faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah yang sebenarnya. Kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kerana kita kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang bersama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih masih setia bersama geng

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Molayan Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nur Diana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nur Diana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu, mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM.

0: Bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hanim nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap berkurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Gadis, nyanyian kumpulan dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampir pukul 3 pagi, sekarang pukul 2:49 pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.

Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan Abang-Abang Lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut kat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya Abang Sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan terus layan Nasional FM, sentiasa di

Aku Cari Damai di Hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda bawah sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabai jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Buruh Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita memberikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: datang bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping, tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang dekat, suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyongin tu, datang awal mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat nak mencipta kenangan tu, perlu, tapi kenalah beringat, berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni perkena pula kopi secawat, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari
2: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan

bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang laki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita. Okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata Ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal tu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak. Tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun, silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun, tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa sekalian, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dikatakan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan dia orang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang memerlukan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni

0: adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz dia kata, saya main pula macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ini. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar, Ustaz. Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja atau ada pendapatan, ya. Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu, siapa waris pusaka ayah? Adik beradik ipar lah, saya kata. Maka adik beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku, jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, dia kata, masa hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami, ini biasa tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kawin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dunia, suami ni confirm kawin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul, ya, saya kata. Marah betul, ya. Saya kata, puan, ini sebenarnya masa, puan, daripada puan takut suami tu kawin lain, kalau dia betul-betul nak kawin, sekarang dah kawin, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan, terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita memastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" dia kata. Saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit konsep ilmu ini menjuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

kasih kerana setia bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit, kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita, kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang, kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari
2: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah.
3: Potongan

0: seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Arwah Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa, campakkanlah tongkatmu. Maka, tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka.
0: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Maka terbuktilah kebenaran mukjizat Musa dan terbatallah sihir yang mereka lakukan.
0: Faghlibu hunalika wanqalabu saghirin.
1: Maka Firaun dan ketua kaumnya telah ditewaskan di situ dan kembalilah mereka dalam keadaan yang hina.
0: Wa ulqiyas saharatu sajidin.
1: Dan kemenangan Musa menjadikan ahli sihir itu dengan serta merta merebahkan diri mereka bersujud.
0: Qalu amanna bi rabbil alamin.
1: Sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
0: Rabbi Musa wa Harun.
1: Yaitu Tuhan Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya ini ialah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ini kerana kamu hendak mengusir penduduknya darinya, maka kamu akan mengetahui akibatnya.

0: lain.
1: Sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang. Kemudian aku akan memalang kamu semua.
2: Qalu inna ila rabbina munqalibun.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami tidak gentar kerana kepada Tuhan kamilah kami kembali dan kepadanya lah kami mengharapkan keampunan dan rahmat.

Dan engkau wahai Fir'aun tidak marah dan bertindak menyiksa kami kecuali kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan ketika ia sampai kepada kami. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam.

Mereka berkata, kami telah dianiayai dan diperhambakan sebelum engkau datang kepada kami dan selepas engkau datang kepada kami. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah mewarisi bumi itu. Kemudian dia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu.

هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

Kemudian apabila datang kepada mereka kebaikan, kesenangan, mereka berkata, ini ialah hasil usaha kami. Dan jika mereka ditimpa keburukan, kesusahan, mereka mengatakan, musibah itu disebabkan oleh Musa dan para pengikutnya. Allah berfirman, ketahuilah, sesungguhnya nahas dan malang mereka itu hanya ketentuan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Amin.
1: Dan mereka berkata, walau apa sahaja mukjizat yang engkau bawa kepada kami, wahai Musa, untuk menyihir kami, maka kami tidak sama sekali akan beriman kepadamu.

0: بالبينات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Allah berfirman, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda dan bukti yang jelas, namun mereka tetap juga takbur dan menjadi kaum yang menderhaka.

Dan apabila azab tersebut menimpa mereka, mereka berkata, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami dengan pangkat kenabian yang dikurniakannya kepadamu. Sesungguhnya jika engkau dapat menghapuskan azab itu daripada kami, pastilah kami akan beriman kepadamu dan sudah pasti kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu."

Allah berfirman, setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka sehingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengungkiri janji.

0: Umat Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan merupakan gambaran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Disebutkan kata Syekh Al-Buti, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang bermaksud amalan-amalan itu merupakan gambaran-gambaran yang zahir, manakala rohnya ialah rahsia ikhlas yang wujud padanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ke-10 ini, tajuk tadi amalan itu merupakan gambaran. Lalu nak disebutkan di sini bahawa amalan itu merupakan gambaran zahir sahaja, perbuatan. Amalan ni termasuklah kita apa, solat yang kita tunaikan, puasa yang kita lakukan, ibadah zakat yang kita keluarkan. Itu semua merupakan amalan, merupakan perbuatan yang mana kita boleh nampak amalan dan perbuatan tersebut. Solat tadi nampak pergerakannya, perbuatannya. Puasa tadi kita nampak tindak tanduknya itu tadi, tak makan, tak minum itu tadi. Zakat itu tadi kita nampak harta yang dikeluarkan, berlakunya ketika mana kita mengeluarkan zakat itu, perbuatan itu tadi boleh dilihat secara zahir. Lalu ini yang disebut amalan itu ialah yang mana sifatnya merupakan gambaran zahir. Tetapi yang menyempurnakan amalan zahir ini tadi, solat ini tadi, puasa ini tadi, zakat ini tadi, ni yang nak disebut lebih lanjut terperinci dalam hikmah yang ke-10 ini, yang mana yang menjadi roh kepada ibadah tersebut adalah merupakan ikhlas. Solat kita, solat itu perbuatannya tadi zahir, tapi yang menentukan diterima ataupun tidak solat itu tadi ialah sejauh mana ikhlasnya kita menunaikan solat itu. Pada niat kan, innamal a'malu binniyat itu. Adakah niat kita itu semata-mata untuk, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun solat itu tadi ditunaikan kerana yang lain? Kan nak menunjuk, ditunaikan solat itu tadi kerana terpaksa. Begitu juga puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka disebutkan amalan itu merupakan perbuatan zahir, tetapi yang menjadikan penentu ibadah itu tadi diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah ikhlas, yang disebut sebagai roh tadi. Macam kita kan, badan kita ini tadi, anggota ini tadi, organ yang ada dalam tubuh badan kita ini semua sifatnya zahir yang kita boleh nampak. Tapi yang menghidupkannya ini tadi apa? Itu tadi yang disebutkan roh. Kan nak digambarkan tadi ibadah zahir, roh itu tadi ikhlas. Roh ini tadi yang menggerak dan menghidupkan. Kalau kita ini tadi, jasad yang ada ini tadi, hebat macam mana sekalipun, sado bagaimana sekalipun, kalau dah tak ada roh dalam jasad kita ini tadi, jasad ini tidak bermakna. Jasad ini tiada kekuatan. Jasad ini tidak mampu nak bergerak. Lalu antara roh dan juga jasad, jadi roh ini tadi yang lebih menentukan, roh ini tadi yang lebih penting pada tubuh badan kita. Begitulah dengan ibadah. Begitulah dengan ibadah, yang lebih penting bukan perbuatan zahir itu tadi, tapi keikhlasan. Namun tak boleh juga hanya ikhlas sahaja tapi perbuatannya tak ada, dia tidak jadi. Ada roh sahaja tak ada jasad, dah tidak terbentuk dan tidak disebut sebagai manusia tadi. Kalau dia hanya ada roh, tak ada jasadnya, dia bukan manusia. Manusia dia kena ada roh, dia kena ada jasad. Jasad saja tak jadi juga. Jasad saja dia hanya mayat. Lalu roh itu yang menghidupkan dan menggerakkan jasad tadi. Yang kalau tak ada dia, dia jadi mayat. Maka begitulah sifat ikhlas yang perlu ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Puasa yang kita dah tunaikan kena ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kat situ niat tadi. Kat situ tadi ikhlas ataupun tidak. Tunaikan kerana apa? Tunai kerana nak kurus, maka dia dapat yang itu. Tunai ni tadi kerana nak nak ada konten, nak ada kandungan untuk di up dalam status dan sebagainya, maka itu yang dia dapat. Tapi kalau dia tunaikan semata-mata kerana semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dapat ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala hikmah, kelebihan, kebaikan di sebalik ibadah itu tadi juga akan diterima oleh mereka yang menunaikan ibadah itu tadi dengan penuh keikhlasan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dikupaskan lagi, ikhlas itu apa dia? Disebutkan dalam kupasan ini, ikhlas itu iaitu apa-apa yang dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan oleh Khairun Nasaj, yang mana amal seorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Bermakna ikhlas ni menjadi syarat untuk ibadah itu ditunaikan. Ya, syarat sah itu satu hal, satu perkara. Solat kita tadi, syarat sah ya untuk menentukan sah ataupun tidak. Selepas sah itu tadi, dah sah itu belum tentu lagi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sah tapi tidak ikhlas, tak sampai. Dia sah dan kena tadi, ada ikhlas tadi. Barulah ikhlas itu ibaratnya tadi kan roh, dan ikhlas itulah tadi yang menjadi kenderaannya, pembawanya tadi yang menyampaikan ibadah itu tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya kita lihat sambungan perbincangan kita ini. Ibarat ini juga sebagaimana pendapat Abu Al-Qasim Al-Qushairi, yang mana disebutkan Syekh Zaruq mengatakan ikhlas itu ialah menafikan riak. Ikhlas ini menafikan riak. Dia nak menolak riak-riak kan. Perasaan kita rasa nak bangga diri. Kita nak tunjuk sesuatu yang kita ada. Ibadah tadi kalau ditunaikan dengan niat tadi nak tunjuk pada makhluk. Kita nak tunjuk tadi pada orang lain. Kita nak bandingkan tadi ibadah kita, diri kita, apa yang kita buat berbanding dengan orang lain. Itu perasaan riak. Lalu Syekh Zaruq kata apa? Ikhlas ini ialah menafikan riak itu tadi. Maksud ikhlas ini tadi nak menolak perasaan tersebut. Nak menolak tadi rasa nak menunjuk-nunjuk. Nak menolak tadi rasa nak membandingkan kita ni tadi dengan orang lain. Manakala membenarkan penafian riak itu tadi ialah ujub. Nampak macam berpusing-pusing sikit ayat dia. Kita tengok balik. Ikhlas ialah menafikan riak. Dan membenarkan penafian itu tadi, iaitu membenarkan yang dia kata saya tak riak, itu ialah ujub pula. Ujub ni dia membangga diri dia. Dia merasa dia ajaib, dia merasa diri dia hebat berbanding dengan orang lain. Kalau riak tadi dia nak tunjuk je, nak bagi orang lain nampak yang dia buat. Tapi ujub ini tadi pula dia nak bangga tadi. Dia nak rasa ajaib, dia nak rasa dia lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar daripada orang lain. Lalu ikhlas nak tolak riak. Ikhlas ni tadi nak halang diri kita daripada menunjuk-nunjuk. Ahli sufi meletakkan tafsiran ikhlas ini ibaratnya apa? Gambarannya kan kita sebut dah beberapa kali, seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gelita. Gambaran ikhlas. Kata ahli sufi, ikhlas itu sifatnya begitu. Semut hitam atas batu hitam tengah malam gelap gelita. Maka sifat ikhlas itu keadaannya ialah tak nampak, tidak kelihatan, tetapi dia ada. Itu ikhlas. Maka itu yang bila disebut tadi, ikhlas ini tadi nak menafikan riak. Nak menafikan yang mana tadi dia nak menunjuk-nunjuk, nak biar tak nampak lah. Kalau ibadah tadi nak biar tak nampak, kalau dia sedekah tadi, kalau boleh dia tak nak orang tahu. Kalau dia berpuasa ni tadi, dia tak nak membangga diri, nak bagi tahu satu dunia ni yang dia puasa. Kan? Lebih-lebih lagi puasa sunat lah. Kalau puasa wajib Ramadan tu, kita tahu semua orang berpuasa. Kan satu dunia, maka tak ada keperluan tadi bagi orang yang nak riak ni tadi untuk mengkhabarkan pada orang lain yang dia sedang puasa. Sebab semua orang puasa. Tapi bila mana contohnya puasa 6 ni kan, nak menafikan riak ni, kadang itu ujian, cabaran tadi. Nak datangkan ikhlas tadi, nak menafikan riak ni. Kadang-kadang orang ajak kita, jomlah makan, nak belanja ni. Tak apa, saya puasa. Kan? Nampak kita sekadar tadi nak bagi tahu, tapi bimbang dengan menyebutnya, dengan mengatakan ibadah itu, dengan menzahirkan. Sebab ikhlas tadi kan sembunyi, tak nampak tadi, gelap tadi. Tapi kalau ada disuluh tadi, semut itu tadi nampaklah. Itulah ibaratnya. Ikhlas ni tadi menafikan riak, tolak, senyap, jangan bagi tahu. Kalau sebut keikhlasan itu tadi, saya puasa. Maka bimbang tadi bila mana dah diterjemahkan, dizahirkan sesuatu yang sepatutnya disembunyikan, maka dia dah tidak lagi menjadi ikhlas. Walaupun saya tak ada niat tu. Tapi inilah dia punya ruangnya yang kita kena jaga. Kan? Sebab bila mana ada ruang tadi, syaitan pun tadi bisik, syaitan pun tadi hasud. Hebat kau. Orang tu semua tak puasa. Kau seorang puasa. Maka bisikan tadi akan menyebabkan kita rasa bangga diri, riak, takabur, ujub semua akan datang bila mana kita membuka ruang tersebut. Lalu, tadi Syekh Zarur kata, nafikan riak. Itu ialah ikhlas. Jangan tadi kita buka ruang tersebut. Dan membenarkan penafian itu pula adalah ujub. Maknanya apa? Maknanya kalau kita kata betul, saya tak riak. Membenarkan penafian riak itu tadi. Membenarkan yang mana dia tadi tidak menunjuk-nunjuk ni tadi, itu lebih bahaya lagi. Dia menjadi ujub pula. Riak itu tadi dah merupakan satu perkara yang menghilangkan ikhlas. Riak tadi tunjuk. Kalau tadi kita kata sedekah tadi, tunjuk. Maka perbuatan menunjuk itu tadi riak. Lalu bila mana menafikan tadi pula riak tadi, tak, saya ikhlas bagi. Menafikan riak, kata Syekh Zarub, dia dah pergi pula pada ujub. Itu yang kita kata. Kan, kalau soal kita nak bagi bantuan orang kita hulur, ambillah. Orang pun tolak, tak nak orang pun tolak. Kita pun, tak apa, saya ikhlas. Bila mana tadi kita menafikan riak itu, kita nak bagi tahu yang kita tak riak, kita ikhlas. Ketika itu, ujub mengambil alih riak tadi. Maknanya dia lagi tinggi tadi. Bukannya tinggi kedudukan yang baik. Tinggi tadi, perasaan itu tadi. Daripada riak tadi, cuma tunjuk tadi, ujub membangga diri. Maka bila mana lebih tinggi sifat mazmumah ini tadi, yang tak baik ini, yang tak elok ini tadi, maka ibadah itu tadi lebih rendahlah kedudukannya. Kalau tadi sedekah itu tadi, maka sepatutnya kita dapat pahala ini tadi pada ibadah tersebut. Bila mana tadi kita riak, apatah lagi ujub, maka pahala pada ibadah tersebut tadi dah tak ada. Malah yang lebih menyedihkan, dia menjadi dosa pula pada kita. Kenapa? Kerana sifat ujub itu ialah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, peringatan ini ataupun hikmah yang ke-10 ini nak menekankan tentang memelihara ibadah kita itu tadi. Supaya apa? Supaya ibadah itu tadi dalam keadaan yang terjaga, terpelihara dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan markah yang sebaiknya. Maknanya kalau markah ibadah kita tadi 100, biarlah sampai markah itu kepada Allah Subhanahu wa taala juga 100.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan merupakan gambaran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: 102.3 FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin. Seperti biasa kita bertemu di awal pagi ini dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya ramai ternanti-nantikan segmen ini untuk menjana minda kita, untuk mencari ilmu, untuk menambahkan lagi motivasi kita agar kita menjadi manusia dan rakyat Melaka yang hebat di dunia dan juga di akhirat. So, kita masih lagi berbicarakan soal rezeki yang berkat ni. Jadi bila sebut pasal rezeki yang berkat ni, ada satu persoalan. Ya Ustaz, kenapa rezeki kita ni tak berkat? Kenapa rezeki kita ni tak murah? Kenapa rezeki kita ni tak melimpah seperti mana orang lain? Saya teringat ada seorang ustaz, dia kata apa ya? Rezeki semua orang dapat, cuma berbeza bahagiannya. Dan rezeki jika memang untuk kita, tetap untuk kita. Lambat atau cepat saja, cuma perlu bersabar. Namun jika tak ada rezeki, pasti ada hikmahnya. Pasti akan digantikan dengan lebih baik. Yang penting, kita kena terus berusaha. Don't give up. Makna kat sini tuan dan puan, jangan rasakan bahawa apa

muhasabah diri agar kita dapat lihat apa perkara yang boleh kita perbaiki untuk memastikan rezeki kita adalah rezeki yang berkat dan Allah buka pintu rezeki seluruhnya untuk kita. Tapi walau bagaimanapun, Ustaz nak kongsikan ada beberapa sebab lah kenapa rezeki kita tak melimpah. Pertama, kita mungkin lupa tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Ada anak-anak yang hebat, ada hari ini anak yang hari ini pangkat yang hebat, gaji yang hebat, tapi kita tak pernah nak bagi kata rezeki kita tu pada mak dan ayah. Ini akan menyebabkan Allah mungkin akan sempitkan sedikit rezeki yang mana Allah patutnya bagi kita rezeki yang luas, tapi kita rasa tak

0: Yang kedua, kedekut nak bersedekah. Sedangkan selalu saya bagi tahu ya tuan-tuan dan puan, sedekah ini adalah perkara amalan yang sangat baik untuk kita menambahkan rezeki kita. Yang ketiga, suka komplain. Semua orang tak betul. Suka merungut, itu semua tak cukup. Tuan-tuan, cuba kita hari ini positifkan diri kita, jadikan diri kita ni manusia yang selalu bersyukur, ucapkan alhamdulillah, terima seadanya. Mudah-mudahan itu akan menambahkan dan membuka pintu rezeki kita. Betul tak betul? Yang keempat, selalu bergaduh, terutamanya dengan adik-beradik, sehingga berlakunya putuskan silaturahim. Ini perkara yang tak elok tuan-tuan ya. Bila adanya hari ini adik-beradik yang selalu bergaduh, adanya kata silaturahim yang terputus, yang menyebabkan rezeki kita akan tertutup. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita ni menjadi seorang pengotor. Kotor hatinya, kotor akarnya, kotor hari ini kata-katanya, apatah lagi fizikal yang kotor, akan menyebabkan juga tuan-tuan penyebab kepada rezeki kita tak murah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita hari ini malas nak solat, apatah lagi solat wajib mahupun solat sunat duha, dan ini akan menyebabkan tuan-tuan rezeki kita akan juga rezeki yang sempit. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pastikan kita juga nak rezeki yang hari ini tak nak tertutup, jangan hari ini kita jadi manusia yang sombong. Kalau boleh murahkanlah senyuman, kerana senyuman juga merupakan satu sedekah. Mudah-mudahan dengan beberapa perkara yang saya kongsikan hari ini membuka fikiran kita untuk jadi manusia yang bersyukur, dan rezeki kita akan melimpah ruah. InsyaAllah jumpa saya lagi Ustaz Fazil Samin pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda.

0: Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan. Su minimum 24, su maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor pula. Pagi dan malam tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dengan su minimum 23, su maksimum 34. Dan Negeri Sembilan pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan, su minimum 24, su maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka kami ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang identiti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan semangat perpaduan segenap lapisan masyarakat diterjemah menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Juga 1.82 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah untuk projek naik taraf lift Pangsapuri. Dan juga skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam per kesok jamin pekerja dan keluarga tidak hilang pendapatan jika berlaku kemalangan atau kematian. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini mangsa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

0: Yeah, Cikgu Muni temani semua rakan pendengar Melaka FM di hujung minggu hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026 yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga usia bertambah hari ini, usia mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kan hari lahir kita hari ini membawa sibu keberkatan, ya, mendapat kebahagiaan, ketenangan dunia akhirat, dimurahkan rezeki. Ya, dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki dan tercapailah apa yang anda impikan. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Yang hari ini mungkin sedang bersarapan. Sarapan kat rumah ke? Ya, makan dekat luar ke? Terima kasih gerai-gerai makan. Ya, warung-warung yang membuka frekuensi 102.3. Yang menyapa Muni di 01086-1023. Nanti kejap lagi saya akan bacakan ucapan-ucapan sebelum kita mulakan segmen Yok Dong Apa Hirup Bergegau. Kejap lagi 8.30 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan saya di bilik kalau MCR juga. Macam biasalah, kan Muni tentulah tak bertugas sendirian kan. Walaupun di suara dengan sendirian, di TikTok Melaka FM nampak saya je. Tapi rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR turut bertugas dari awal pagi tadi. Terima kasih Abang Nizam K dan juga Kak Nani yang bertugas dengan Muni dan juga rakan-rakan saya ni. Ya, abang kak saya di Balai Pengawal Keselamatan yang sentiasa menjaga keselamatan kami seluruh warga Melaka FM. Kita akan sembang-sembang kejap lagi ucapan-ucapan di 01086-1023.
1: Ayah suku-suku.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mem